Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini. Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI Danantara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional, sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa. Ya.
2: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Danantara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
3: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Danantara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
2: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 12,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaren.
1: Kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
2: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior Advokasi Manager Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
1: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia.
2: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia, Asit Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
3: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
2: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hapits menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.

0: sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak Indonesia.
1: Diketahui pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak. Namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia, sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, Satu Darain, RRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
3: Sekarang ya, orang-orang yang terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, ya apa kebutuhannya orang tua itu terus terang saja minta adik. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya sedang nyekel apa megang HP, soalnya itu disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti sebentar lagi, nanti sebentar lagi, nyampe-nyampe orang tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan harus cepat-cepat dapat.
4: Kalau justru ya, ketika anak sejak dini, apabila dia disuguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian dengan bahasa spontan pun kasar begitu.
2: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RR Ingat. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial, hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
6: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
7: Kiroat Mujawat Dewasa MTQ Nasional Semarang di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
8: Pendengar, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawat golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawat dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan, dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil. Mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
9: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
8: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
9: Persiapan anak-anak kita itu memang sejak setelah event provinsi di sana, sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang guru lokal.
8: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di Kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan musabaqoh di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
9: Qiraat Mujawat dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti oleh 11 kafilah dari 10 provinsi.
8: Untuk sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1 lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang musabaqoh qiraah mujawad golongan dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1, Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain qiraah mujawad dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rakyat MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
10: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta didik, SD, SMP, MI, dan RA, semuanya ingin menyaksikan pelaksanaan kegiatan musabaqoh tilawatil Quran Nasional yang ke-31 di Jawa Tengah.
7: Sementara itu, pelaksanaan MTQ Nasional di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan musabaqoh cabang qiraat Al-Quran golongan qiraat murotal remaja dan dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Kerry Handayani mengatakan, babak penyisian qiraat murotal remaja dan dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasohah, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga kategori tilawah masih dalam penyisihan, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 qori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putra dan putri.
11: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
6: Demikian informasi seputar musabaqoh tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Kita ke informasi dari mancanegara, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah Timnas Putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, Timnas Putra berada di Grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara Grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPU Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Duo Parangtritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur di mana lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Dan lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dimotor para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau untuk para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikut kita bergeser ke Simpang Duo Parangtritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parangtritis yang akan menuju ke arah kota Jogja dalam situasi ramai lancar, penghematan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light, lalu lintas diminasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Dimotor para pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku, serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa yang terakhir kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah jembatan Ampera dalam situasi lengang. Lalu lintas dari arah Pagi yang akan mengarah ke jembatan Ampera dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 287 kasus lalu lintas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus lalu lintas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Dan untuk itu dihimbau pada para pengendara untuk tertib dalam berlalu lintas juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.

Demikian informasi yang disampaikan dari Brigadir Denada, dan untuk Anda yang sedang berlintas diharapkan untuk lebih berhati-hati.

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
1: Pak,
0: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
1: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
4: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
5: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
4: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan? Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
5: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet.
4: Gak ngapa-ngapain juga.
5: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan sis, lama-lama kebiasaan, yang bener aja lah.
4: Iya sih, tapi kan semua orang juga ngelakuin.
5: Iya, tapi coba pikir deh, kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
4: Bener juga sih.
5: Nah gitu dong, korupsi.
4: Jangan ya dek ya.
6: Mari hentikan korupsi, biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Bercahaya FM usia 58 tetap jadi yang terdepan. Yeay, prit prit prit prit. Neneng ana sempritane we. Ya parkir ya. Oh lah ya. Oh lah si kutunya apa ya? Ya peluit-peluit itulah yang ada di pesta-pesta ulang tahun kayak gitu. Walaupun ulang tahunnya yang ke-58, tapi ini tuh lagi unyu-unyunya. Wow. Baiklah, Tiwi Gapi yang menemani sampai jam 9 nanti. Warga-warga, selamat pagi. Yang ada di Cilacap, mana tangannya? Tangan ke atas, kaki tetap di bawah. Kalau kaki ke atas bingung dong, lonjak. Oke, warga-warga yang ada di Cilacap, yang ada di luar kota, yang ada di luar negeri, semuanya seantero jagat raya. Oke, mari kita bergoyang, berdendang barengan sama Tiwi Gapi yang mau ikutan gabung aja. Isin-isin, ngorek isin orang ketumen. 0811-260-543 untuk WA-nya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Goyang pagi, sik, asik, asik, sik. Hari ini tanggal 17 September 2026 ya. Itu adalah Hari Perhubungan Nasional. Iya, jadi selamat Hari Perhubungan Nasional ya. Menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju gitu. Pokoknya semua matra ya ada di sini. Pokoknya ya, Dinas Perhubungan. Bagiannya Dinas Perhubungan ada matra laut, matra udara, matra darat, semuanya ya. Mulai dari perkereta apian ya, mulai dari penerbangan ya kan, di jalanan juga ya, marka-marka jalan dan lain sebagainya. Terus juga selain Hari Perhubungan, ternyata juga ulang tahunnya PMI. Iya. Setetes darah Anda sangat bermanfaat untuk yang membutuhkan. Begitu kan ya tagline-nya ya? Baiklah, baiklah. Kalau kemarin tanggal 11 September, Hari Radio. Iya. Ada Mama Enok telpon. Mari kita angkat. Halo Mama Enok. Selamat pagi Mama Enok. Ma? Mama? Mama udah TV Acep loh. Udah TV angkat Mama? Nah ini coba ya sekali lagi. Mama, halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi GPS sik asik ser muter-muter.
0: Ser.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mama Enok?
1: Alhamdulillahirabbil alamin, sehat anti.
0: Alhamdulillah. Luar biasa ya.
1: Orang tadi
0: ya.
1: Di situ udah diangkat, di sini masih berdering terus ya, enggak ada suara.
0: Oh, dikira di sini udah dipencet Mama, berarti komputernya yang
1: terus makanya saya ulang lagi teleponnya.
0: Iya betul. Betul Mama.
1: Siapa kacau deh. Yang penting jangan orangnya yang kacau.
0: Iya betul, iya. Betul, betul, betul.
1: Orang kacau nanti error lah, bahaya.
0: Iya. Nanti kalau error nanti jadi
1: error, orangnya error.
0: Ntar jadi macet lagi, cip gitu.
1: Ada si Komo itu tak kalau
0: iya
1: macet.
0: Kan? Betul. Dulu zaman Niati masih kecil ada si Komo macet Mama. Kok sekarang si Komonya apa pada ya? Kemana ya? Mungkin.
1: Gak tahu tuh Komo kemana ya?
0: Komo adanya di
1: kota-kota kali.
0: Di kota-kota besar kayaknya masih ada si Komo mah yang suka macet
1: banyak.
0: Ya.
1: Iya. Kalau di kota besar mah.
0: Iya betul Mama.
1: Jangankan kota besar, di alun-alun aja kalau lagi jam
0: malam
1: sekolah
0: minggu.
1: Ya Komo ada.
0: Iya, kalau lagi jam sekolah sama kalau lagi malam minggu ya Ma ya.
1: Iya ada si Komo.
0: Ramai.
1: Ya sudahlah. Mau ngomong apa? Tinggal nunggu giliran aja. Anti-anti.
0: Iya, iya, baik, nih. Baik. Iya, iya, Mama mau pesen apa ini?
1: Gunung Kawi.
0: Oh, Gunung
1: Semeru.
0: Oh, Gunung. Iya, iya,
1: iya.
0: Iya,
1: Gunung. Kalau Gunung Slamet mah enggak lah, terlalu dekat.
0: Iya, iya, iya.
1: Tapi saya mau jalan-jalan dulu nih sebelum ke Gunung Kawi.
0: Boleh, Mama. Ayo, Ma.
1: Yuk, jalan-jalannya ke Bu. Sampai Mbak Nabila, terus Bu Mus Bogowonto, Pak Amin Maskur, Bapak Seja Marjono.

0: Israel, Mama Cantika, Pak Bening, Mas Wagi Rama,
1: iya.
0: Mama Rizky Petarangan, pedok-pedok, berasa, banyak banget.

0: Bikinan Banjaran.
1: Iya.
0: Oke deh, buat semuanya aja deh yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, sehat dan baik-baik saja.
1: Saja.
0: Oh iya, buat Bu Wagi, Bu Rohimun, Mas Pangat, Mas Misdar, Mas Sugeng, Mas Andoko, juga buat seluruh karyawan Bapak Haji Sutejo.
1: Iya.
0: Semoga hari ini dalam keadaan yang sehat, sehat dan baik-baik saja.
1: Hatur
0: nuhun Anti, semoga selalu cantik, selalu imut, tetap sehat, semangat lancar urusannya, berkah rezekinya, panjang umurnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Anak. Satu lagi Mami Bintoro, selamat pagi Mami Bintoro. Ini tapi lagunya Tiwi Sudan Jundal. Lagunya Tiwi Sudan Jundal, Mama Bintoro. Nanti teleponnya diangkat lagi ya Mamah ya. Tiwi mau kasih lagu dulu, Lik Dimas. Kayak Lik Dimas dengan Anang Tum. Tum, Tum, Tumiang. Selamat pagi Lik Dimas. Pamin Mas Kur. Bos Kirno, Bos Kirno. Berkah jaya, yang selalu jaya di mana-mana. Iya, ini Tiwi kasih dulu ya. Kita goyang ya. Ayo caranan-caranan bersama Tiwi ya, di GPS Sikasik. Mami Bintoro yang ada di Teri. Bakar Tim. Kayak Bakar Tim singanan ngati pala. Iya, teleponnya nanti ya Mbah. Ini Tiwi mau kasih lagu dulu.

0: Warga Cilecop, ada kabar seru nih. Saatnya wujudkan ruang tamu impian bersama Informa. Nikmati promo spesial, bikin set nyaman versi terbaikmu. Dapatkan 3 furniture plus 1 sampai 2 aksesori. Hanya dengan Rp8.399.000 per set. Dan jangan lewatkan juga promo cashback hingga 9 juta untuk setiap pembelanjaan furniture. Makin seru, nikmati juga benefit membership Informa Cilecap dan kemudahan membayar menggunakan poin. Yuk segera kunjungi Informa Cilecap lantai 2 di Jalan Gatot Subroto, seberang RSUD Cilecap. Informa Furnishing with Style. Bikin ruang tamu nyaman sesuka kamu. Bersama Informa Cilecap, saatnya bikin rumah jadi versi terbaik kamu.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur.
2: Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
1: Aja kaya kiye.
2: Bodol.
3: Is bu.
2: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
3: Nyong bingung bu.
2: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur tiana.
3: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
2: mendingan anggar konsultasi cek tembok apa cek mesi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu
2: iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul po.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini Akekah dan Catering Masakan Bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akekah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akekah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akekah dan Catering Masakan Bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

0: Goyang pagi sih, kasik-kasik-sik. Baiklah warga bercahaya, lo hai. Selamat pagi semuanya. Iya, sekarang ya, hari ini ya, ada dua yang berulang tahun. Iya, yang berhari jadi gitu kan. Iya, yaitu Hari Perhubungan Nasional dan juga hari ini ulang tahun PMI ke-81 Palang Merah Indonesia, ya, peduli bergerak bersama gitu. Dan dua-duanya ini dirayakan atau perayaannya berada di kabupaten ya. Ya, tadi pagi upacara Harhubnas. Terus langsung dilanjutkan dengan kegiatan donor darah ya. Donor darah sukarela 25 kali PMI Kabupaten Cilacap. Luar biasa dalam rangka memperingati HUT PMI ke-81. Mama Bintoro tadi tim udah janji, ayo mari kita angkat Mama Bintoro Cenaya sebentar Mama. Sakedap, halo Mama. Mama Bin.
1: Assalamualaikum cantik.
0: Waalaikumsalam.
1: Glowing TV cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mama Bintoro. Yang cantik, yang glowing, luar biasa sekali. Pagi Mama. Alhamdulillah, udah sepuh tapi masih tetap cantik, menyala, sehat. Alhamdulillah Mama. Betul Mama.
1: Mama itu mau masak, nunggu Tini Gati dulu, Wong
0: Iya, iya, gak apa-apa Mama. Mau masak apa cenah hari ini?
1: Mau goreng ikan, jangan gendot, Wong Ayu.
0: Luar biasa, gendotnya itu adalah jangan keabadian, Ma. Gendot, soalnya walaupun kita walaupun kita kunyah ya gendotnya, dikira kan udah apa namanya, jadi hancur gitu ya, ternyata enggak hancur. Iya, jadi keabadian.
1: Mami kesukaannya ikan laut sama sayur.
0: Betul, ikan laut. Kali ini ikan lautnya apa namanya Mama?
1: Ikan lautnya tengiri, Wahayu.
0: Tengiri, baiklah, enak tuh digoreng ya.
1: Kemarin itu baleng.
0: Oh, macam-macam pokoknya.

0: pokoknya segala macam rupa ya. Ada layur, enak banget layur, Mama.
1: Iya, layur kemarin iya.
0: Iya, kan.
1: Enggak ada ikan, terpaksa beli bandeng.
0: Bandeng juga enak. Iya.
1: Ayam ya semua orang suka, tapi aku tuh enggak suka ya.
0: Iya. Kalau Tiwi juga lebih sukanya ikan karena enggak bikin gendut ya, ikan itu. Iya.
1: Juga vitamin E.
0: Betul. Iya, bikin kita pintar. Iya, buat bocil-bocil yang punya bocil bikin sehat ya. Mengandung DHA.
1: Aku juga suka itu.
0: Oh, yang kecil enggak suka?
1: Iya, yang kecil sukanya ikan laut.
0: Bagus itu,
1: terus
0: Mama.
1: Yang nomor 2 ya.
0: Bikin pintar.
1: Sukanya ikan laut juga.
0: Iya, bikin pintar.
1: Kadang nugget, terus kue, sosis.
0: Iya.
1: Angger sing gede apa aja masuk.
0: Masuk apa aja? Masuk Pak Eko gitu.
1: Makanya badannya gendut, seger. Iya,
0: seger, buger.
1: Mama no.
0: Iya, bukan gemuk, Mama. Tapi gemoy.
1: Ya, gemoy. SNA kelas loro
0: kuwi. Enggak apa-apa, Ma, masih pertumbuhan ya.
1: Ya kayak gini ganti kan anaknya.
0: Iya, betul.
1: Ya, masih
0: betul,
1: cantik.
0: Betul, aja. Alhamdulillah.
1: Enggak gede-gede, masih kecil aja.
0: Kecil aja, enggak gede-gede, udah mentok segini, Mama, alhamdulillah.
1: Artis api kayak kue cilik, kecil, putih.
0: Kecil, iya.
1: Jogetnya kewes kue lho. Oh, Mami ikut grup kue, Orjen.
0: Wow, luar biasa. Tapi kan artis harus suaranya emas ya, Ma.
1: Mami Orjen, ya, berangkat.
0: Oh, luar biasa. Okay. Besok Mama ikut kan di ini kan, ulang tahunnya Bercahaya kan. Orjennya tampil nggak, Mama?
1: Iya, katanya hari Sabtu ya.
0: Iya, betul, hari Sabtu nanti.
1: Aku ngomong ngareng anakku. Bro, ngesuk ikut Mami kemana? Langsung teng ikut.
0: Ikut.
1: Iya, beres.
0: Siap. Luar biasa, mantap. Mama ini
1: salam mau dulu, Mang Ayu.
0: Iya.
1: Salam untuk Titi Senja.
0: Iya.
1: Pak Juli. Semua pasar gede yang di atas grup jahit.
0: Iya.
1: Mendengarkan radio Bercahaya. Setiap pagi, setiap hari.
0: Luar biasa. Mantap.
1: Bunda Harti, Bunda Cantika, Bunda Rizky, Mama Rizky di Petarangan. Mama Nok.
0: Mak Nok.
1: Bu Wiwi Semeru, Bu Tusi, Bunda Osa, Bunda Laras, Bunda Kartim, Bunda Sumira.
0: Ya.
1: Salam untuk Mbak Kemar.
0: Mbak Mar.
1: Salam untuk Pak Parjan. Salam untuk Bu Mustolinga.
0: Bu Mustolinga.
1: Mbak Kajol.
0: Siap.
1: Umbang Asmara.
0: Umbang
1: Bak Hati Haji Barang.
0: Bak Hati Haji Barang. Bak Katim.
1: Pak Bening.
0: Pak Bening.
1: Pak Rasimin.
0: Lik Dimas.
1: Pak Dimas. Iya, yeah. Pak Dimas.
0: Iya. Yeah.
1: Besok ketemu Pak Dimas.
0: Pak Dimas. Siap.
1: Kangen aku teman-teman radio ya.
0: Iya.
1: Cuma itu Mama Rizky enggak berangkat ya. Pengen kenalan, Ma, Mariski.
0: Iya, Mariski. Ayo berangkat, Mariski.
1: Ayo berangkat. Jadi, Mami Bintoro tahu Mama Rizky, Bunda Rizky, Bunda Harti, Bunda Cantika.
0: Iya, kopdar.
1: Salam untuk Pak Salut. Pak Beni.
0: Iya. Bos Kirno.
1: Salam Bos Kirno. Iya, Bos Kirno, ayo Bos, munggah Bos.
0: Bos, eh Bos.
1: Bakar tim. Semuanya saja yang monitor radio Bercahaya, asik-asik goyang-goyang pagi-pagi. Ser.
0: Muter-muter.
1: Neng cantik.
0: Iya, Mama.
1: Gati.
0: Siap.
1: Yang semelohe, yang
0: iya.
1: Gemohe.
0: Oh, iya.
1: Oke, Ranggelong semohe, gemohe kiamat nom.
0: Iya, luar biasa. Iya, Mama.
1: Selamat bertugas sampai selesai. Semoga sehat waras, selamat panjang umur, rezeki lancar.
0: Amin, amin, amin.
1: Ya Rabbal Alamin.
0: Amin.
1: Kak, lagune ngikut aja nih.
0: Siap, siap, Mama. Terima kasih Mama Bintoro yang ada di Jalan Teri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi TV-nya Pak, buat yang sudah ikutan bergabung ya. Ada Pak Parjan, halo. Ada Lik Dimas, kayak Mama Rizky sih karena nampak terangan. Petok-petok-petok lagi nitis ya Ma. Ada Mbak Kartim tumbrungan karo Mama Rizky. Ngono bodo-bodo ala ya. Ngono pada tumbrungan, tak nih lagu disi. Pak Parjan dan juga lagi nyimak ya.

0: Gipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

Goyang pagi si kasih. Just Mama Rizky Singanen yang petarangan. Halo, selamat pagi dan warga-warga semuanya yang sudah ikutan bergabung ya di WA-nya Bercahaya. Terima kasih Ibu Yati, Singanen yang Banjaran, Mama Rizky, Pak Parjan, Bakar Tim, Lik Dimas, Mama Enok. Oh iya, Analik Dimas Adipala, Analik Dimas Cilacap ya. Bunda Mustolinga, Bunda Wastuti, Budina Laras, Ibu Wiwi Semeru, kabeh semuanya sejak tanpa terkecuali. Baiklah warga Bercahaya, TV Gapinya harus segera pamit undur ini ya. Karena apa? Karena waktunya ini ya warga Bercahaya sudah hampir di jam 9 Bakar Tim. TV Gapinya gak bisa angkat telepon Bakar Tim. TV Gapinya udah mau pamitan, Mbak. Sehat-sehat ngembah tengah di palang ngembah Bakar Tim. Iya. Terima kasih warga Bercahaya. Nanti TV hadir lagi di program Ngopi ya. Radio Bercahaya FM usia 58 tetap jadi yang terdepan.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendatipun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

Radio Bercahaya FM usia 58 tetap jadi yang terdepan. Halo warga bercahaya, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi barengan sama Tiwi di Ngobrol Pagi Inspiratif dan Informatif. Ngopi ya, kita ngopi bareng. Ini kopinya kopi apa, Wi? Iya, bebas lah pokoknya ya. Kopinya kopi bebas, semuanya ada. Ya, maunya yang mana? Yang coklat, yang kopi susu, atau yang kopi tubruk, atau yang kopi hidung gitu ya. Semuanya ada pokoknya. Oke, baik warga bercahaya yang mau berbagi informasi juga boleh gitu ya. Anda mengabarkan mungkin, tapi informasinya yang benar real gitu ya. Yang nyata, yang emang ada gitu. Jangan informasi yang hoax-hoax gitu ya. Baiklah, baiklah. Hari ini kayaknya harinya spesial di tanggal 17 September 2026 ya. Iya, karena ada dua perayaan sekaligus ini di pagi hari, di Pendopo Wijaya Kusuma Sakti Cilacap. Tadi pagi upacara Harhubnas ya, Hari Perhubungan Nasional. Iya, buat insan perhubungan selamat merayakan hari jadinya. Semoga apa namanya semua matra laut gitu ya, transportasi udara, transportasi air, transportasi darat semuanya berjalan lancar gitu ya. Iya, ada kereta dan lain sebagainya, pokoknya semoga semuanya lancar jaya. Terus juga selain Harhubnas, ternyata juga hari apa namanya PMI. Nah, Hari Palang Merah Indonesia ya. Setetes darah sejuta harapan. Hari PMI ini ke-81. Baiklah, juga dirayakan juga di Pendopo Wijaya Kusuma Sakti. Sekarang ada pagelaran apa namanya? Donor darah gitulah. Donor darah sukarela 25 gitu ya kalau nggak salah ya. Coba apa namanya, Mbak? Penghargaan untuk yang pendonor gitu ya. Iya, untuk Anda yang sudah pernah donor gitu ya, nanti mendapatkan penghargaan. Wow. Iya, silaturahmi pendonor darah sukarela 25 kali ya, yang sudah 25 kali ya warga bercahaya. Ayo menjalin silaturahmi. Aduh, Tiwi dari dulu kepengin donor gitu ya. Dulu ada donor darah di sebelah dalam rangka hari apalah gitu diadakan donor darah kan. Di kantor sebelah, iya, tapi ternyata gak bisa donor gitu karena darahnya tidak mau tenggelam waktu itu ya. Tidak mau tenggelam, terapung terus apa gimana gitu. Pokoknya kan sebelum itu dites gitu kan, untuk mengetes apa gitu ya. Itu gak bisa. Terus kemarin juga ada di hotel mana ya, Hotel Dalfam kalau gak salah. Iya, dulu katanya gini, ditimbang dulu gitu cenah. Setelah ditimbang, tidak ada 50 kilo, gak bisa ya. Aduh, kapan ini bisanya ya? Syaratnya tuh ternyata tidak semerta-merta itu bisa donor gitu ya. Untuk Anda yang bisa donor, alhamdulillahirabbil alamin, berarti bisa bermanfaat untuk sesama gitu warga bercahaya. Karena ya itu tadi seperti toklennya kan, setetes darah sejuta harapan. Gitu kan ya warga bercahaya? Oke. Halo, warga bercahaya yang mau berbagi informasi boleh 0811260543. Atau mungkin mau konfirmasi informasi nanti, apakah itu informasinya benar atau nyata atau enggak gitu ya, atau hoax gitu juga boleh. Insya Allah Tiwi mau bantu ya. Satu-satu deh, satu-satu. Ini tapi satu-satunya apa dulu? Satu-satu harapannya, satu-satu pekerjaannya diselesaikan gitu ya. Yang ini satu-satu dari It Gitaf ya.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
2: Siapa?
1: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
2: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
0: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
4: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

Halo warga bercahaya. Iya, zaman sekarang tuh zaman apa-apa pokoknya mengabadikan momen ya. Iya, dan zamannya medsos lah pokoknya. Jadi apa namanya, kita juga harus sudah melek gitu ya, melek media sosial gitu warga bercahaya. Iya, yang biasanya pagi-pagi itu, biasanya kan kita pagi-pagi itu bangun tidur gitu lah ya, udah selesai beres, apalagi coba. Iya, sekarang terus langsung searching-searching berita apa gitu kan, informasi apa nih hari ini, ada info apa, beritanya tentang apa gitu kan ya. Iya, sudah tidak asing lagi dengan dan berita-berita yang ada di sekitar kita gitu ya. Baik itu berita nasional, internasional gitu, berita dunia, berita daerah kita gitu, berita lokal gitu ya, semuanya ada di media sosial gitu ya. Iya, jadi untuk kita ya warga bercahaya, menurut Anda momen dadakan apa yang paling bikin kita deg-degan gitu kan? Kalau TV dulu tuh pasti pas kuotanya habis gitu kan. Ada yang sama enggak? Aduh, kuota habis ternyata gitu kan. Bayangin aja sih kalau misalkan kita janjian sama orang ya, tiba-tiba kuotanya habis. Nah, padahal kita udah janjian gitu ya, mau kasih tahu posisi kita sekarang ada di mana. Misal kuotanya habis, pas misalkan kita ibu-ibu biasanya flash sale ya. Wah, check out belanjaan gitu, padahal mau belanja online, pas lagi momennya pas banget gitu ya. Dan pas misalkan listriknya mati, harus beli-beli buru-buru beli token. Parah sih kalau misalkan pas lagi keadaan darurat gitu ya, atau pas keadaan tergesa-gesa gitu, kuotanya habis deh. Nah sekarang gak usah worry-worry lagi, untungnya gak perlu terjadi sekarang. Karena kalau misalkan kita udah pakai sejak TV pakai smartphone, kuota non-stop nih, jagoan banget deh pokoknya. Kuotanya habis pun ya, aplikasi penting lainnya masih bisa tetap aktif gitu. Jadi kita masih bisa chat, bisa bayar-bayar, bisa transfer-transfer. Nggak ada lagi yang namanya adegan deg-degan, deg-degser gitu. Biarpun kuotanya habis dadakan, yuk beli smartphone kuota non-stop sekarang. Mulai dari 20 ribuan bebas internetan. Bahkan pas kuotanya kita habis ya. Iya, jadi kita gak usah worry-worry lagi nih warga bercahaya. Bener banget, gak usah don't worry, tetap kita be happy. Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia. Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia. Baiklah, halo warga bercahaya, selamat pagi semuanya. Ngopinya sampai tuntas nanti di jam 10 pagi.

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
0: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
2: jika kau ngerokok sih mereka waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih mereka waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang
3: hindari menjual dan membeli rokok.

0: Nini rujin jaluk dipijet malah.
1: Kau enang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Petengku lara banget kok, selup.
1: Lah kepriwe.
0: Kaya arep kae tapi kaya urai gitu.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa gue?
1: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak. Kaya go petengmu kue.
0: Oh, kaya kue ya.
1: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
4: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
3: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
4: Coba, saya lihat.
3: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung, hehe.
4: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
5: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, Ayah, jabatan barunya.
4: Makasih.
5: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, Ayah.
3: Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana?
4: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
6: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Ya, warga percaya Dinas Kesehatan Dinkes Cilacap mengajak masyarakat membiasakan cuci tangan pakai sabun CTPS. Sebenarnya ini udah program lama gitu ya, sejak ada COVID apalagi itu. Memang kita harus rajin beli sabun, hand sanitizer, ya, dan lain sebagainya lah. Pokoknya jangan menyentuh ini, menyentuh itu. Kalau misalkan mau makan harus cuci tangan, iya. Jangan bersalam-salaman dan lain sebagainya. Waktu itu waktu pas ada COVID ya. Iya, laris sekali hand sanitizer. Bahkan mau beli itu kadangan stoknya lama, nyari-nyari-nyari gitu ya. Di mana yang ada tokonya gitu kan, karena pemakaiannya tinggi sekali gitu kan. Nah, sekarang kebiasaan-kebiasaan sehat seperti itu, walaupun sekarang udah gak ada COVID ya, tapi harus kita lanjutkan nih warga percaya. Jadi kalau minimal sekali kita cuci tangan gitu ya. Misal pulang kerja, mau nyentuh anak, mau salim sama orang tua, mau apapun gitu kan, iya, cuci tangan seperti itu. CTPS lah ya. Dan dengan air bersih serta airnya, yang lebih bagusnya itu adalah air yang mengalir seperti itu. Ini untuk mencegah berbagai penyakit seperti nih, penyakit yang bisa ditularkan itu seperti diare, ispa, dan penyakit kulit ya. Kampanye diawali di SMP Negeri 3 Cilacap dengan mengajarkan cara mencuci tangan yang benar, dan CTPS ini dianjurkan dilakukan pada waktu penting seperti sebelum makan. Nah, ini apalagi kalau Anda itu makannya pakai tangan, ya kan? Nggak makan pakai tangan pun, walaupun kita makan pakai sendok, tapi alangkah lebih baiknya itu tetap cuci tangan. Karena yang satu misal pakai sendok ya, kadangan kita kalau misalkan makan pakai ayam, pakai ceker ayam, pakai ikan apalah, atau untuk memegang lauknya biasanya, iya, kita pakai tangan. Nah, yang satu nyuap nasi, yang satu pegang ayam gitu biasanya ya. Jadi tetap harus cuci tangan. Terus sebelum menyiapkan makanan, ini bunda-bunda ya, loh, aku kan di rumah aja, Wi, gak salam-salam sama orang, gak ketemu sama orang, tapi kita kan habis pegang apa, tangan kita mungkin gak steril ya, biar bersih tetap cuci tangan. Iya, pada saat kita mau memasak, seperti itu. Setelah dari toilet juga cuci tangan, habis keluar nih. Iya, apalagi kita pegang gagang pintu kamar mandi ya. Nah, habis itu langsung cuci tangan. Iya, di wastafel. Terus setelah beraktivitas, ini seperti kita pulang dari tempat kerja, kalau kita punya ayah-ayah ini biasanya ya, punya baby kecil di rumah, biasanya kan ayah pulang kerja udah ditungguin di depan pintu sama anaknya ya. Ayah pulang disambut sama bocil-bocil. Nah, sebelum salim, ayah bilang dulu, nanti deh, ayah mau cuci tangan dulu, mau lepas baju dulu gitu, walaupun belum mandi. Gak apa-apa sih, kan demi untuk kesehatan ya. Iya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Seperti itu, kadang ada orang tua yang bingung loh, adek padahal makannya sehat loh, gak mimi es, gak jajan sembarangan, kok batuk ya, kok sesak nafas ya, kok kena diare ya. Nah, itu biasanya ada orang tua yang bertanya-tanya seperti itu. Iya, itu juga karena faktor kebersihan seperti itu, bunda. Dinas Kesehatan berharap kebiasaan bersih seperti ini bisa diterapkan di dalam keluarga, di sekolah, ya, tempat kerja, dan masyarakat, serta didukung oleh tenaga kesehatan, kader, dan tokoh masyarakat. Seperti itu, kita ya, warga percaya, apalagi untuk yang punya usia-usia rentan, balita, terus juga orang tua, nenek kakek kita, itu usia rentan juga. Bahkan bukan orang tua saja, setiwi aja ya, kalau tangannya pegang-pegang muka nih, berpotensi jerawatan. Iya, pegang hidung langsung bersihin hacim. Karena apa? Karena tangan kita yang kotor. Seperti itu ya, warga bercahaya ya. Baik. Halo warga bercahaya, halo siapa lagi yang mau ikut bergabung, mungkin mau berbagi informasi ya. Boleh, silakan 0811-260-543. Ini terima kasih. Gita, ada siapa yang belum pernah jatuh cinta? Kayaknya udah semuanya sih, kalau usia-usia dewasa udah ya.
Iya, dan sekarang mungkin kalau Tiwi bukan lagi jatuh cinta ke lawan jenis, iya, tapi biasanya ke benda-benda. Wah, lihat di mall, wah, lihat baju, langsung jatuh cinta pada pandangan pertama sama baju itu, Wi. Oh iya, Bunda. Tas, sepatu, biasanya ya langsung jatuh cinta pada pandangan pertama.

0: Sat pompane budek, banyu bore rasane nieng. Pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kon adus nang kali mani.
1: Is, ya aja ma.
0: Lah terus kepriwe?
1: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ki, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
0: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-woro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon aneh.
1: Aduh, hati-hati mbak. Kelihatannya gugup banget sih.
0: Iya ini mas. Saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
1: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
0: Oh gitu ya mas.
3: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
1: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
0: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Warga Bercahaya, terima kasih sekali atas kebersamaannya. Nanti ada lagu dangdut di jam 10 sampai jam 12 ya. Setelah itu nanti ada rekan Delia, Delia Molly yang akan menemani di acara selanjutnya di program Tegian Tembang Gending Kelangenan. Baiklah, terima kasih warga bercahaya atas kebersamaannya. Tiwi Gati pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga hari ini penuh berkah dan menyenangkan untuk kita semuanya. Amin. Radio Bercahaya FM usia 58 tetap jadi yang terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
3: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
2: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
4: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
6: Sumur resak, pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kon adus nang kali mani.
7: Is, ya aja mak.
6: Lah terus kepriwe?
7: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
6: Ya yuk pak, gagen daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
4: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
6: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang

0: mertua atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Ayo, Pak. Gagen, wis ayo kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
4: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
3: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
4: Coba, saya lihat.
3: Vendor yang ini, ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung, hehe.
4: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
5: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, ya, jabatan barunya.
4: Makasih.
5: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, Ayah.
3: Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana?
4: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
6: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendatipun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

0: at Destiny.
1: Woi, cok, ya. Live. Asam banget gue. Tambah gede ya.
2: Iya, ya selamat jadi tenang. Mau nembak RT ngal wilanake ya.
1: Selamat,
3: selamat, selamat. Kanca STM. Kenal lah. Kenal lah, kenal lah. Kita di kanca pokok, sih kayak ngajak
1: aku bisnis. Tapi nek ono kepengin melu ya ayo bareng.
2: Ya enak, ya mau.
1: Kalau
2: petanyo ya. Nek rokok kok cukene, Pak, polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Karo cukai sing ora dibrutna nggo rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
1: sengaja kayak lah, tapi enak pak.
2: Oke, nanti orang pak. Kan cuma gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita lihat-lihat nih, tapi tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara si Cine sampai 5 tahun.
4: Dan ini menjadi temen bro.
2: Nah, dulur, ayo jadikna kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maning bae cuke kiye nomere.
1: Dari ke sing mung karo sapa? Wilung ngeku, turunan nunduk ning rumah yo ana. Woi, kok kok terus kene iki ya?
4: Bro, aku ana keperluan ngurus kamen penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Pak, sumur resap pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kon atus nang kali mani.
7: Is, ya aja mah.
6: Lah terus kepriwe?
7: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ki, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
6: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
8: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
6: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
1: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada maringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye kasure nenine kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung Pak, maringone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen keng anak nggo dandan dapur tiana
1: nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: maningan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah, nyong ana ya bu ibune ora usah melu.
0: Iya nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: Kulkasnya didol ya, kadar wis orang gawe ini es mbok.
1: Ih, aja pak, barang dari siji kok didol. Wingi TV, pit, anting-antingnya bocah bewis didol kok. Entong prontong pokoknya. Nyong pisin pak, utang nang ngendi-ngendi, nganangane nagi. Orang yang bayar. Orang melas kok karo anak bojo pak.
0: Tenang bae mak, ngesuk mesti ulih ye. 30 juta. Nyong wis feeling kie. Feeling ge mak, feeling.
1: Falang feeling prus, no prus. Ora ngandel-ngandel. Judi kok dituruti. Ora gawe suki malah gawe kere.
0: Wong wadon desa. Ngertine jangan kangkung.
2: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendatipun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

usia 58 tetap jadi yang terdepan. Lur-lur kepriwe kabare Rika pada ya. Semoga pada sehat-sehat waras. Ya sayang. Iya kok. Semoga pada sehat waras ya lur. Ketegian tembang gening kelangenan lur. Rika nek dekep ayam nang karangan anggo apa apa dikeperwek kena apa dicancang apa sih. Ya sayang. 0111 6054 3. Kayak jamnya salah apa ya? Oh alasan. Jam, ayo jam. Dandani sih jam. Iya jam kok jam. Oh bayu kok ya bay. Sedelai bay.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Sumur resak, pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kon adus nang kali maning.
3: Is, ya aja mak.
2: Lah terus kepriwe?
3: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ki, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
2: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
4: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
2: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon aneh.
5: Aduh, hati-hati mbak. Kelihatannya gugup banget sih.
6: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan. Jadi mau ke kantor KPP Pratama.
5: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, gak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
6: Oh gitu ya mas.
1: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang, Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
5: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
6: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
7: Tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Tahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
8: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Tegean Tembang Gending Klangenah.
1: Kian tembang gending klangenan 0 8 1 1 0 6 0 5 4 3 wis bisa ya lur mangga lur mikianu ditandani tela. Halo Teki.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Uki Tekian, sehat yuk.
1: Alhamdulillah kia lur.
2: Oh ya syukurlah ya ya ya. Halo ya. Salam-salam ya yuk.
1: Oh ya, mangga-mangga Parka.
2: Pindah lagi katur penjenengan, sing suka itu kasih sugeng siang, kemauan sukses lancar, tunggu bisa mangga okay. Terus kakak Pak Kirno sugeng siang, Pak Kirno, Mas Tino, terus Bekayu, Sidar, Wianti sugeng siang, Bekayu Sidar, terus Mbak Judika, Dimas, terus kakak Mas Wakira, Maro, Menyu sugeng siang, Kang Brahma, Wonten Pidengga, Cepis, ikut Cemara Sewu nggih sugeng siang, terus kakem Pak Jaja Marjono, Mama Rizki sugeng siang, Mas Kumbang nggih sugeng siang, terus kakem pasukan bojone wong nggih Sinang Siwi Peni sugeng siang oke, terus nggo wong kae kanak kae ya ibu sapa lah pokoke Sinang kanak kae sugeng siang ya lagune Ketaman Asmara bae yuk manut apa apalah ngono sing ana ya
1: oke okay. Ya
2: iya atur panjenengan ya matur nuwun wektale sugeng siang sugeng ayu tikas okay. Matur nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Bu Santi jalan turen kula ya lik rikangger nganu ayam nang karangan keprewe ya karo kurungan ayam yang cepet nulen tekep. Bu Santi jalan kayam. Oh iya kene Mama cantik apa mbuke. Halo Tekian.
3: Halo Tekian Uki, assalamualaikum Jenggal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe macan, sehat macan?
3: Alhamdulillah sehat. Sekondure Jenggal sehat bo?
1: Enggak, alhamdulillah sehat kie. Mandan mending.
3: Amat sembriang.
1: Ora sariawan.
3: Lalu kan
1: jangan
3: biasa.
1: Iya kok. Orang keton lah pokoknya. Ya macan.
3: Lagunya Lintang Hati.

0: Lintang.
1: Dalamnya cendal.
0: Ya.
1: Ya nggak cendal sukan siang. Mikana Mas Barka, Mana Rizky, Mas Dimas, Mas Kirno, Pak Nojono.

0: apa?
1: Nggak usah, Bu Pacul kuning. Bu Nadia, Bu Kumis.
0: Terus
1: Bu Penghaji. Pasukan KWC selama subang siang.
0: Oke.
1: Kumbang
0: Asmara.
1: Sing nang grup ya sugeng siang
0: kabeh. Oke.
1: Kagem cengder suwun sehat selalu nggih.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cius, Rara Cius duit kembali 5500. Jibril, kemudian Bril, lagi ngapa kok Bril, sehat Bril?
2: Jalan lagune pupu sene longso. Tolong diputer
0: ya Allah diputer
2: lo abate dewek ben pupusen nelongso ngindak del
0: pupusen nelongso berarti wis rampung telang sane priwe sih ya ora pas lah ngoko pupusen nelongso berarti nelongsonya wis rampung bok ya kan ya iyalah. Ya sayang. Oke lah guys. Alhamdulillah monggo ge sing lagi kasmaran kayane. Ya kah? Kasmaran ge barka jere lah. Yok lagu sing kasmaran siapa ya iku jere. Oke deh. Monggo Bapak Ibu sedoyo sing nang pasar gede. Ini pasar Tanjung Sari, Cilacap, Werk Terminal. Suka minta ngetaken TGN ge Tembang Gending Klangenan Sekang Radio Bercahaya FM Cilacap. Tarik.

0: Duh, gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo!

0: seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syafaat, dan sakit pinggang.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
1: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
2: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan anggar konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya bu ibune rasa melu.
1: Ih pak, ih nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
0: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
0: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
2: Pak, saya punya rencana menikah.
4: Mau menikah, emangnya kamu sudah punya rumah?
2: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
4: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
2: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
4: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
2: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
4: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
2: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
4: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
3: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
0: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Yang pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh.
1: Kayak kuih lah.
0: Percaya kiye. Bodol.
2: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida, Karo Alin, Birli, pada meringene. Janur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurin ini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Maringone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayaran anak-anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Gue dandan dapur, Tiana.
3: Gue Pak Kirno pertolong seluruh lagi. Berkah jaya.
4: Percaya gue Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesika ya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya, nyong melu. Warap tuku kasur mentul-mentul po.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
9: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
10: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
11: Siapa?
10: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
11: Tahu dong pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu pak.
12: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat, siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
13: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
14: Sembilan.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
14: Tegean, tembang gending klangenah.
15: Tegean, tembang gending klangenah. Ringokna klik bercahayafm.com ya lur ya. Keringa sing sokan lewat bengi-bengi, mulai dari jam 6 sore angar lewat jalan Perwira, kue ora uli sekang jalan Kauman maring Perwira belok ora uli wis siji jalur siki. Tapi nang sekang Katamso belok Perwira uli, ayo gue ya lur. Kue nang kono kena padat banget, akeh kendaraan pada parkir nang dalan. Dadi lokasi wisata kafe. Sing urung tau maring kafe ngacung. Lah kue ngesuk maring kafe. Niliki. Tapi enggak tuku, kepengin tuku-tuku ya, tumbas debak ya. Ya disediakna makan siang, tapi tenang, tapi yang ada sing kita ini orangnya tombole sih, putih baik, wis melebu kok. Lah, kaya wis melebu kek. Wis terpencet, mi. Urung bisa kek. Masit. Halo, Tegean.
16: Halo, Tegean.
15: Wis melebu, mi.
16: Halo, Tegean. Cantik, yeah. Manis, domi.
15: Oke. Okay. Sehat ya Mi, semangat banget kok, ceria banget.
16: Alhamdulillah. Panas banget cuma kene. Mami nang jero bae ngene ge ya.
15: Oh iya iya, nang kene ta adem tapi arep ono ya pokoke cemeter kae.
16: Iya, ono kono ono asene ya.
15: Ah, ya Mami pasang AC lah.
16: Udah lama. Wis. Udah 20 tahun lebih.
15: Oh iya iya.
16: Kamar ngarep ruang TV cuma siki mamnya ngasihan ora kuat masuk angin.
15: Oh begono. Ya wis kipas manual baik.
16: Ya manual baik wis.
15: Iya, ibrit iki. Wong wis sepuh kan seneng karo olahraga tangan. Main gerak.
16: Ya lu kelaku ning bojo loro.
15: Waduh. Bojo keloro, aku bojo loro.
16: Bojo loro ora siji tapi loro.
15: Loro, ayu lah loro lah. Masa siji, ayu glowing kok ya.
16: Kemren jeng. Jarang ngene kemengen glowing.
15: Iya ya. Nganggo apa itu mami ya, gue ya, ya kapan-kapan Mila.
16: Aja nang radio kok pada ngerti rahasia.
15: Iya, tenang nih, insya Allah nih. Kok nggak pas aku jalan sepeda, sepedaan. Biasanya aku lewatnya situ nah, sepedaan.
16: Mampir ya. Salam nih. Salam untuk Titi Senja, Pak Juli, Pasar Gede semuanya.
15: Oke.
16: Salam untuk Bunda Harti, Bunda Cantika, Bunda Rizky, Mama Rizky. Salam untuk Mama Eno, Mbak Emar Mustolinga, Bu Wiwi Semeru, Bu Tiwi, Bu Hart, Bu Karti.
15: Oke.
16: Bu Tuti, Bu Kajol,
15: Adponing Bu Sutira, Adponing sih.
16: Atu neng se
15: Yara Pak Bening
16: Yara
15: Pak Bening
16: siapa mani neng? Buat Yara siapa?
15: Pak Bening, Mbak Dina Laras.
16: Oh, Pak Bening Bunda Laras, Bunda Osa.
15: Ya, Bu Santi Jalan Duren.
16: Oh, Bu Santi Jalan Duren. Angger munggah apa ya, orang muat ya?
15: Iya, Pak Seja Marjono.
16: Pak Sejamar Merjono.
15: Amin Maskur Bulaksari.
16: Amin Maskur.
15: Iya.
16: Pak Tondot. Pak Kai apa? Ah, sing kuripan sapa? Kurip. Oh, tamu enggak sih iki, Kom?
15: Oh iya.
16: Pak Dimas.
15: Iya, kuripan.
16: Terus Pak Raju.
15: Raju.
16: Pak Sarimin.
15: Mbah Kartim.
16: Pak Salut.
15: Mbah Karting.
16: Mbah Karting.
15: Kenal Mama Cantika, kenal Mama Cantika, kenal.
16: Iya, udah kenal.
15: Oh iya, Mama Cantika.
16: Mama Cantika rumahnya kana.
15: Aduh. Iya.
16: Artinya radio pop. Sing kan radio pop wis ora laku. Jadi aku pindah percaya. Aku cuma orang ana siaran-siaran yo. Jadi
15: penyalin
16: kesepian.
15: Oh iya, iya, iya. Ada seru-seru mila, melasih mila.
16: Terus? Ya mau nih radio di bawah melu, mbok mau ditorong lagi
15: kewek. Iya, seki janggeleng nang kene gue lah ya.
16: Janggeleng gue, kalau ini.
15: Oke, oke.
16: Salam untuk Pak Heru, iya.
15: Bu Harti.
16: Mbak kue dunia karena Pak Heru.
15: Oh iya, jangan malu-malu. Oke.
16: Malu-malu. Pak Sari. Lanangnya semua baik apa ya? Is kabe apa urung?
15: Lanangnya, halo Lanang, Nang. Jibril.
16: Jibril.
15: Suhut.
16: Ini terus tak sawat kabe kayak gaya.
15: Misen-misen.
16: Pak Kondot, Bos Kino, Pak Raju. Terus Kumbang Asmara. Pak Dimas, Pak Amin Mas Pur.
15: Ya, Ratiman Bulak Sari, Mbah Hartim. Dan semuanya.
16: Pak Tejo.
15: Ya, dan semuanya. Oke. Okay.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mami Bintaro. Bakul emasnya liwat Dimas. Iya, yang lagune kuncung, yang ngar pesen pizza. Iya, pesen sing akeh. Nyun sewen iki asmane sinten nggih? Sugeng siang, jaluk lagune Stasiun Balapan. Salam dari Jawa Barat. Jawa Barat. Ki lagune nggo kae sisit ya, sapa? Jibril Gabriel ngakna Bril, lagune Bril. Aja minggat ke Bril. Ki lagune pupusing nelongso.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 200.

Selamat siang, stasiun informasi jalur informasi terkini dikutip dari CNN Indonesia. Presiden Amerika Donald Trump berharap perang Amerika Serikat melawan Iran berakhir dalam waktu dekat. Dalam pernyataan pada Rabu 16 September, Trump malah mengklaim Teheran ingin membuat kesepakatan dengan Washington. Pernyataan Trump muncul ketika perang Amerika Serikat melawan Iran telah memasuki bulan ke-7 dan belum ada tanda-tanda akan berakhir dalam waktu dekat. Pernyataan ini juga dilontarkan setelah Departemen Perang awal pekan ini mengaku bahwa Amerika Serikat sudah kekurangan amunisi akibat konflik di Timur Tengah. Kantor Anggaran Kongres Amerika Serikat melaporkan stok rudal pencegat Washington saat ini sudah sangat menipis buntut perang Amerika Serikat melawan Iran. CBO atau Budget Anggaran Kongres Amerika Serikat memperkirakan militer Amerika Serikat telah menggunakan setengah hingga 2/3 persediaan rudal pencegat dalam operasi terhadap Iran. Menurut badan federal tersebut, butuh waktu setidaknya 5 tahun untuk mengisi kembali persediaan. Satgas Operasi Damai Kartens mengungkap kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang diduga menjadi pelaku pembunuhan terhadap seorang sopir lajuran di jalur Wamena menuju Mbua, Papua Pegunungan Selasa 15 September. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Yusuf Sutejo mengatakan, saat ini pihaknya tengah mendalami informasi keterlibatan KKB wilayah Kodab 3 Ngudagama yang diduga berada di sekitaran lokasi kejadian. Ia membantah klaim yang disebarkan oleh KKB bahwa korban merupakan anggota intelijen aparat keamanan. Yusuf memastikan informasi tersebut tidak benar dan propaganda yang disebarkan sebagai dalih aksi penyerangan. Barcelona musim ini langsung tancap gas dan punya produktivitas luar biasa. Mereka sudah menyarangkan 28 gol dalam 6 laga alias rata-rata 4,6 gol per laga. Dalam laga terakhir lawan Racing Santander, Barcelona mampu menggelontorkan 7 gol. Rapina mencetak hat-trick sedangkan 4 gol lainnya dibukukan João Cancelo, Gabriel Jesus, Lamine Yamal, dan gol bunuh diri Asier Fabregas. Tambahan 7 gol itu membuat Barcelona sudah mengoleksi 28 gol dari 6 pertandingan. Catatan gol itu jelas terasa mengerikan. Demikian stasiun informasi jalur informasi terkini bercahaya FM Cilacap.

0: Ya, Lur. Nek rekan cakep ayam nang pekarangan dikeperwek napa nganggo apa? Ya, sayang. Kebarkah. Ya, tak umur-umuri beras sekoleh karo. Oh, aja nganggo kaya kuwe lho, kah. Wong ayamnya dewek kok. Ngar nganggo kue yang kuris yang disembelih. Nyemok? Iya. Orang disembelih kok. Men disembelih kan si urip loh. Mbak Kartim ke. Halo, tekean Mbak Kartim.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Mbak, kabarnya Mbak?
1: Alhamdulillah, Mbak, selamat. Maras juga beras alhamdulillah.
0: Alhamdulillah banget ya Mbak. Iya, syukur, syukur.
1: Oke, kabarnya bagian
0: alhamdulillah, sehat. Pada dulur-dulur tong mriki kanca patir.
1: Ya, pintu-pintu salam.
0: Monggo.
1: Sepindah kang Pak Jumadi, Mbak. Jadi pas mlebu.
0: Oh iya.
1: Jadi pas tiba. Kang Bapak Haji, Haji Barang.
0: Nggih, nggih.
1: Paman Dutra, Nakan Gem, Paman Jurno, Bu Erdin, Bapak Sukat, Bapak Sukat dan Bapak ya, Tanggut, Pak Budu, Pak Jan, Pak Kongco, Kumbang Asmara, Tantika, Jantu, Tumbrot, terus Bu, apa ya, mau berhubungan di sini,
0: Cantika,
1: Bintoro,
0: Bintoro,
1: Bintoro, ya, Selamat pagi, Selamat pagi, Jo. Mm-hmm. Ikun, Bu Pento, ya.
0: Bu Pento, Epen.
1: Bu Pemen, ya. Aku tengok, ya, ya.
0: Oke.
1: Apa itu, Nuri? Kuswo.
0: Kuswo.
1: Darman, ya. Priyatinisi, Bu Midi, Bu Cigra, Yuba, Bu Kupat, Matiani, Mama Rizky, Dimas, Mas Supe.
0: Oke.
1: Tumbang, Tonjanto.
0: Yeah.
1: Arjuna ke Jakumbangan Semara,
0: okay.
1: Ibnu, Tio, Tanggo, Pak Sapin, Pak Duran, Pati, Tati, Mama Kea. Ya, aku cuma semua nopal lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Mbah Kartim Adi Pala. Oke. Okay. Oke, sing mau nyun lagu kae wis tak siap nake sapi aja sih siapa ya nyun lagu Stasiun Balapan sekarang Jawa Barat Mbak Dina Laras sekarang siang jeng del Ibu Dina Laras niki hadir salam go sedoyo mawon go jeng del metugas lan sehat selalu lagune kangen bojo kangen bojo ya Bu Wastuti. Assalamualaikum, sugeng siang cengdel, buah susi pripun nyun tembange sayang-sayang Safitri. Salame sugeng ngaso kangge sedulur teng grup LPPL sedaya mawon nggih. LPPL Radio Bercahaya FM sedaya matur nuwun nggih. Ki Mbak Mariane telepon tapi urung tekan kene deneng. Nang HP wis keton tapi nang layar komputer urung anak kok. Jan priben sih? Oke, kurung nyambung nang HP wis muncul, tapi nang komputer durung anak. Siapa ya? Halo, Tekean.
2: Halo, Tekean. Teke bening, labunya sambel karo gorengan gesek ya, Dek.
0: Alhamdulillah, kabar kabare, Mbah.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya. Kepriwe?
2: Terus aku harus salam lagi ngomong Maman Nok.
0: Maman Nok, apa kenal Maman Nok?
2: Astagfirullahaladzim, ya kenal ke Dwien nyong lah Maman Nok. Apa maning Mami Bintoro, uskuna lereng.
0: Oh iya.
2: Iya, Mami Bintoro, Maman Nok, terus Mimi nang jalan Semeru, Mbok.
0: Iya, genyong kelalen jenenge sapa ya?
2: Ayo ngono beli lah nyong ora urus kelalen yang ngono.
0: Ora ge Jok, wongnya tak baru kayak gue. Terus suaranya ya paham, tapi jenengane nyok.
2: Padahal kemudian tau mengenai lo.
0: Iya lah, ketemu nang puskesmas kok.
2: Lah, aku jeneng ngerti mas aja.
0: Ngondisin, ngondisin jenengane sama ngondisin.
2: Ayo ngondisin.
0: Bu.
2: NM.
0: Bumus, ya Bumus. Ya Bumus, walah ya Bumus.
2: Ya, mau Mami Bintoro ngomong, salami kabe ya.
0: Iya lah.
2: Aku, Mami yang urung ya, Bumus urung.
0: Oh iya, kelalen.
2: Aku ngomong jalan tau ini jalan ke.
0: Iya. Setan be terus apa orang sih, Bu? Nek stand by terus biasanya disenggol terus, tapi nek kadang stand by kadang ora ya, kadang ora kelalen.
2: Lah wong wong anu anggar siaran ya nyong ngajak-ngajak tapi kan ora tayang mlebu-mlebu.
0: Iya.
2: Aku mulai tangi turu gegep esuk-esuk iki nyetel Mami Bintoro wingi yang mlebu. Iya. Mami mama nok mlebu, condro dia mlebu, nyong ya nyeteli tapi nyong ngajak ora tau mlebu ge.
0: Ya WA gen nyong Bumu sering kau kena del ya kuwe.
2: Aku kena bebe mejet-mejet teh.
0: Sih. Voice not.
2: Iya, ngasuk mani ya.
0: Iya.
2: Baik.
0: Iya.
2: Aku nyeluk lagune kae ya, Noma Nobong ya, Dek.
0: Iya, kok ya jal ya. Akeh pada nyok nurana kok tekan ora iki.
2: Iya, kowe salam aja kelalen kowe engko Mami Bintoro aja kelalen Mami. Patiran iki pun aler nang enggane. Kelalen kok. Oh alah. Tadi ya disalami terus tapi kenanyongan muka aja sih ya.
0: Ya kuwe, merek
2: mana? Orang kober deh.
0: Iya kuwe.
2: Macet HP orang kober. Nyok kita esok mau. Macet mau orang tanya. Malam lagi boke.
0: Kepe manual ya manual ya.
2: Semuanya baik ya mam. Anu, Bumi Semeru terus Bintoro, Mama Nok, Pak Togot terus. Yeah. Pak hadiah kubaran kue Mami anu cantika nyong ya wis tau ketemu
0: oke kan
2: tau ketemu darani tau ketemu ono kita kan Mami cantika mlebu ndak tau ketemu mana
0: oke
2: ya mau nanti lah pokok teh ya salamnya buat semuanya baik ya ke
0: ya
2: semoga baik ya sehat selalu ya
0: amin.
2: Oke, ya makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah, Bumus. Bumus, kima enok jal. Kemu gak senang komputer, kemu bikin nang HP. Halo.
3: Halo, halo.
0: Rebutan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rebutan.
3: Iyalah melasi ne Bumus sampai ngomong mani ngomong bodil. Aku orang bisa mlebu sih ke piye iki.
0: Iya, kemrewek dewek, reyang dewek, takon dewek semua dewek. Joget dewek.
3: Balapan ora nang Bu tak omong. Lho, masa kok aku kok saben ngemen jati kok ora dutul-dutul kok mlebu-mlebu sih piye.
0: Iya.
3: Aku baik dina-dina kok jauh orang bengi, orang awan, orang isu. Ingat kan lu Bumus kok.
0: Siki mandan lega. Napa saya lega siki.
3: Kita ngomongin kebu nih, nganggo celiring malah lu kie lebih cepet nih celiring. Kue sendepaki segala nih.
0: Masa
3: nih. Tapi kok jauh orang melebu-melebu. Orang percaya Rika, kok nih celiring kue cepet banget. Aku jadi kegengan ibu bos sama Mbak Del.
0: Iya. Wis kemrewek dewek, kerapyak dewek. Wis bingung dewek, mau medewek, stres dewek. Anak lagu juga dewek.
3: Oh, geget aku nganu bumus. Aku kepengen gini, nu terus baik. Kok mencet-mencet saya kata aku untuk HP ini orang dibanting gue.
0: Ah, HP dibanting ya bapak kan tumbas maning kok.
3: Pokoknya kelas ini nih HP ini sampai dibanting. Gak mau mejeti baik dina-dina orang melebu-melebu.
0: Oh, betapa bahagianya ya. Oh, ternyata sebegitunya. Oh, alhamdulillah. Oh,
3: alhamdulillah bisa jumpa suara nih ya.
0: Oke, Pumus, Pumus. Aduh.
3: Ayang suara ya jendel.
0: Ya kok tekan apa ya Bu? Kenu mis mandanake. Oke.
3: Ya wis pokoknya aku njaluk bayang suara ya syukur bisa di udara kenal lah. Mudah-mudahan sih bisa, mudah-mudahan. Aku harus jalan-jalan di situ.
0: Ya.
3: Jalan-jalannya ya Miki.

0: Liv, Ali Garut, Mbah El, Mama Cantika, Pak Bening, Mas Wadi Rama, Mama Rizky, petarangan petok-petok okay. Broso. Enggak urung kowe Mama Rizky, aku
1: ndeleng iki Mbak Del. Kayak gatel kae kaya lagi gatel.
0: Miki jenggelek terus aku ndeleng bumus kan aku malingan uang. Jadi aku sesek tak telepon Miki dadi ne.
1: Iya,
0: dadi jenggelek ya aku bener.
1: Iya,
0: Lanjut Bu Tati, Mas Endi Lau, Mas Juki, Mas Salut, Bu Gosia, Mami Bintoro, Mas Epen, Mbak Vido Puri, Mas Tante Yara, Mas Arjuna Kroya, Mbak Kinan, Yati Kinan Banjaran, Bu Tuti Peo, terus Mbak Dina Laras, Mbak Vina, Parak Singin, pokoknya mau KBBS lah, sing anak-anak grup LPPL Bercahaya Cilacap, pokoknya mungkin lagi leye-leye, lagi sanu sehat sedoyong ki, tak mungkin bahasanya campuran lambadela, orang gak paham banget yang ngapura nih, oke matur suwun ya ngombadela, pokoknya sementing sehat yang badel, tak dong
1: ngapain,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Sinten monggo enggal niku sing wonten Jawa Barat. Dim sesi lagune apa ya Dim? Antri ya, ke Mbak Mar mlebu pe momis kodok ke Mbak Mar ke. Nggih, kagem panjenengan sing lagi jaga warung rewekan telak-telik. Ndelok lompong. Aduh, ngantuk nih Bu. Sing sabar.

0: Lagi piak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Ih, mamake, setiap saat Gawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, jan. Ora kaya, bojone nyong mempesona.
6: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
5: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
7: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
8: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
7: Warga Cilacap, ada kabar seru nih. Saatnya wujudkan ruang tamu impian bersama Informa. Nikmati promo spesial, bikin set nyaman versi terbaikmu. Dapatkan 3 furniture plus 1 sampai 2 aksesori hanya dengan Rp8.399.000 per set. Dan jangan lewatkan juga promo cashback hingga Rp9.000.000 untuk setiap pembelanjaan furniture. Makin seru, nikmati juga benefit membership Informa Cilacap dan kemudahan membayar menggunakan poin. Yuk segera kunjungi Informa Cilacap lantai 2 di Jalan Gatot Subroto, seberang RSUD Cilacap. Informa Furnishing with Style. Bikin ruang tamu nyaman sesuka kamu. Bersama Informa Cilacap, saatnya bikin rumah jadi versi terbaik kamu.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is, Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya ngana. Nggo dandan dapur tiana.
2: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi Berkah Jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Waktu kau ngiklik temen
6: lagi ya kok waktu kau namari-mari
5: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
7: Jika kau pengen ngerokok sih mereka waktu
6: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
5: jelasnya gue kan ngerok sih orang gawe waktu rokok legal gue sing anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
10: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis

0: seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Sumur resap, pompane budep, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya, masa nyong kona dus nang kali mani?
3: Is, ya aja mak.
2: Lihat terus ke priwe.
3: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
2: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
4: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
2: Yuhur, pada daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh.
1: Kayak gue loh.
0: Aja kayak kie. Bodol.
2: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida, Karo Alin, Birli, pada meringene. Jangan orang tahu pada gelem nginep. Soalnya gana kayak kie. Kasurin ini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Ngo dandan dapur, tiana.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kayak. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
1: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
0: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983862 atau 0822218565 14, WA 0817983862 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: Tegean Tembang Gending Klangenan.
4: Tadada kian ta tembang gending klak-klangenan. Aduh, kian ibu-ibu bapak-bapak sing nyun sewu. Lagu ini dari saya diputar nang tegean ko disambung nang sing arep jam 3 ya, 2:30 ya. Insyaallah kae Bu Basuti, Mbah Kartip sapa maning ge. Rakil Bayu Santoso, Bu Yati Banjaran, Sugeng Siang. Parjan, Bu Mosilenga Darkam, Bu Wiwi Semeru, Pak Amin Maskur, Bu Laksari, Rok Imah, Bu Kusia, Babi Sukar, Arjun, Mbah Sutirah, Mbah Bunda Rizky, Bapak Rizky, sama Maningke, Pak Hadir Jibarang, Bos Kirno, Yara, Andi Rusman, Rumang Jaya, Ceking Cikadu, Kang Ali, KBC pasukane Bu Wardah, Pak Bening, lan sedoyo-sedoyo nggih. Iya engko disambung maning insyaallah. Ki engko ngarana Indonesia Persada di jam loro ya berarti lagu-lagu campursari. Mangke kepanggi malih kali kula jengsel nang jam 3 nang

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Sungguh setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Quran Surah An-Nahl ayat 99.
1: Aduh, Lara nih.
2: Tahan, Mak.

0: Halo, assalamualaikum, selamat siang pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kita berjumpa dalam Berita Indonesia Live bersama saya Aura Sita dari Jateng Radio yang akan merangkum seluruh informasi dari tanah air edisi Kamis 17 September 2026. Berita Indonesia Live merangkum seluruh berita teraktual dari penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Memasuki sesi pertama, kita akan mendengarkan kabar dari LPPL Suara Muara Enim FM Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Ryan dan Cece terpilih jadi Bujang dan Gadis Muara Enim tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh rekan reporter Aldo.
1: Pendengar LPPL Indonesia, Ryan Kayana Putra Hakim yang akrab disapa Ryan dan Sherly Agustin Ramadhani atau Cece resmi dinobatkan sebagai pemenang Bujang dan Gadis Muara Enim tahun 2026 setelah berhasil mengungguli 15 pasang finalis lainnya dalam malam Grand Final yang berlangsung meriah di Ballroom Evi Medaria Muara Enim. Kemenangan keduanya menandai estafet Duta Wisata Daerah menggantikan Atala Zahra dan Harizan Siva Rahmania yang merupakan pemenang Bujang Gadis Muara Enim edisi tahun 2024. Gelaran yang turut dimeriahkan oleh kehadiran artis Tisha Tika KDI menjadi saksi ketatnya persaingan para generasi muda bumi Serasan Sekundang dalam menunjukkan kapasitas, kecerdasan, dan karakter terbaik mereka. Malam puncak pemilihan dihadiri langsung oleh Bupati Muara Enim Edison beserta Wakil Bupati Muara Enim Sumarni beserta jajaran Forkovimda. Dalam sambutannya, Bupati yang hadir bersama Ketua Tim Penggerak PKK Muara Enim Henny Pertiwi Edison menekankan bahwa ajang ini merupakan salah satu langkah dalam kaderisasi generasi muda yang berkarakter. Ia berharap para pemenang dan seluruh finalis dapat menjadi garda terdepan dalam mempromosikan potensi pariwisata, kekayaan budaya, serta produk unggulan UMKM Muara Enim melalui kreativitas teknologi dan media sosial. Lebih lanjut, Bupati menegaskan agar para pemenang tidak hanya berhenti pada gelar yang diraih, tetapi harus menjadi inspirasi positif serta benteng dalam menjaga kelestarian adat istiadat dan nilai-nilai luhur bumi Serasan Sekundang agar tidak tergerus oleh zaman. Menutup rangkaian acara, Ryan dan Cece menyatakan rasa haru dan bangganya atas pencapaian ini. Keduanya berkomitmen untuk mengemban tanggung jawab dengan menjalankan advokasi bertajuk Youth Entrepreneur Innovation yang memanfaatkan potensi generasi muda dalam berinovasi demi memajukan perekonomian daerah. Demikian laporan khusus redaksi LPPL Suara Muara Enim Radio 97,4 FM. Dija Aldo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Jaga stabilitas harga dan kepastian kehalalan pangan, Pemkab Tubabag gelar operasi pasar murah sekaligus serahkan sertifikat halal RPH. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Dinsa Mahdalena dari LPPL Tubabag Radio Streaming Kabupaten Tubabag Lampung.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, menjawab tantangan stabilitas ekonomi sekaligus memberikan jaminan keamanan pangan bagi masyarakat, pemerintah Kabupaten Tulungbawang Barat menggelar operasi pasar murah dan gerakan serentak penetrasi pasar dalam rangka pengendalian inflasi daerah seprovinsi Lampung. Dipusatkan di Pasar Mulia Asri, Kecamatan Tulungbawang Tengah. Langkah konkret ini dibuka secara resmi oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Eri Budi Santoso. Tak hanya menekankan lonjakan harga bahan pokok, momen ini juga diwarnai aksi penyerahan sertifikat halal bagi para pelaku usaha peternakan dan rumah potong hewan atau RPH, guna memastikan kualitas serta kehalalan produk dengan asal hewan di tengah masyarakat. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Tubaba, Eri Budi Santoso menegaskan bahwa operasi pasar murah ini merupakan wujud sinergi pemerintah daerah dalam menjaga keterjangkauan daya beli warga. Beliau berharap intervensi pasar ini mampu memberikan dampak dan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan harian dengan harga terjangkau sekaligus menekan laju inflasi daerah. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tubaba, Ahmad Nazarudin, merincikan sejumlah komoditas bahan pokok yang disalurkan dalam kegiatan penetrasi pasar tersebut. Di antaranya, disiapkan 4 ton beras SPHP dengan harga Rp58.000 per 5 kg, 200 dus minyak goreng minyak kita seharga Rp15.500 per liter, serta 62 kg gula kita dengan harga jual Rp17.500 per kilogram. Melalui integrasi program ini, Pemkab Tubaba tidak hanya fokus pada pengendalian harga dan ketersediaan komoditas pangan, tetapi juga memperkuat standar pengelolaan rumah potong hewan demi menghadirkan jaminan kepastian produk halal. Pemerintah Kabupaten Tulungbuang Barat berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor demi mewujudkan ketahanan pangan yang stabil, terjangkau, dan aman bagi seluruh masyarakat. Delisa Mahdalena, Tubabaku, untuk Berita Indonesia Live.
0: Ajak masyarakat taat pajak, Pemkab Kota Baru launching gebyar panutan pajak 2026. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Fajri dari LPPL Radio Gema Saijan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan.
3: Pendengar LPPL Indonesia, Pemerintah Kabupaten Kota Baru menggelar gebyar panutan pajak tahun 2026 pada Kamis 17 September 2026 di halaman kantor Bupati. Kegiatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak, baik pajak kendaraan bermotor maupun pajak bumi dan bangunan atau P2. Kegiatan ini melibatkan sinergi lintas instansi, diantaranya Badan Pendapatan Daerah, Samsat Kabupaten Kota Baru, Bank BRI, dan Bank Kalsel untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Bupati Kota Baru Haji Muhammad Rusli dalam sambutannya mengingatkan pentingnya membayar pajak kendaraan, mulai roda 2 hingga kendaraan besar. Menurutnya, kepatuhan membayar pajak adalah bentuk tanggung jawab warga negara dan hasilnya kembali untuk pembangunan. Bupati juga menghimbau masyarakat melengkapi administrasi berkendara, termasuk surat izin mengemudi atau SIM. Di sisi lain, Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Baru, Haji Eka Saprudin menghimbau agar masyarakat tidak hanya taat pajak, tapi juga disiplin berlalu lintas, mematuhi rambu dan melengkapi perlengkapan keselamatan untuk menekan angka kecelakaan. Melalui gebyar panutan pajak ini, Pemkab Kota Baru mengajak seluruh masyarakat membangun budaya taat pajak dan tertib berlalu lintas demi Kota Baru hebat. Demikian, Fajri LPP Radio Gema Saijan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
0: Reporter-reporter dari LPPL Penjuru Tanah Air di sesi yang pertama sudah kita ikuti informasinya. Dan saat lagi kita akan masuk di sesi yang kedua setelah jeda berikut ini.
4: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Klimang Blora Jawa Tengah, Sasa Raina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manik Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RT FM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nang Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia masih dalam program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Merangkum berita aktual dari penjuru tanah air. Dan memasuki sesi yang kedua ini, kita akan mengawali kabar dari LPPL Radio Suara Anjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Karhutlah terjadi di kawasan lereng Gunung Wilis, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Wakil Bupati Nganjuk, Tri Handi Cahyo Saputra turun langsung memantau penanganan. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Edna Laila. Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, titik api berada di wilayah Sadepok dan Ondorante Petak 23 dengan luas area terbakar diperkirakan mencapai 5 hektar. Kebakaran berdampak pada vegetasi ilalang, cemara, eukaliptus hingga rimba campur. Medan yang curam dan akses yang sulit membuat petugas harus berhati-hati dalam melakukan penanganan. Tim gabungan dari BPBD, Perhutani, TNI, Polri, Damkar dan juga masyarakat terus melakukan pemantauan serta menyiapkan pembuatan ilalang di kawasan Sedudo dan juga Sadepok. Hingga jam 10 malam, api masih terpantau menyala. Pemerintah Kabupaten Nganjuk memastikan personel tetap siaga dan penanganan terus dilakukan dengan mengutamakan keselamatan petugas serta masyarakat. Dari Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk, Jawa Timur, saya Tna Laila melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
5: Kabut asap meningkat, Bupati Eka Putra imbau masyarakat kurangi kegiatan di luar ruangan. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Oji dari LPPL Luhak Nantuo FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.
6: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar terus memantau kabut asap yang dalam beberapa hari terakhir menyelimuti wilayah Kabupaten Tanah Datar. Selain mengganggu jarak pandang, kondisi ini mulai dirasakan masyarakat dengan munculnya keluhan mata perih dan juga meningkatnya kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan pemerintah daerah masih melakukan pemantauan, pengkajian, dan evaluasi terhadap perkembangan kualitas udara serta kondisi kesehatan masyarakat. Apabila kondisi kabut asap semakin memburuk, Pemkab Tanah Datar akan mengambil langkah lebih lanjut dengan menetapkan status tanggap darurat bencana kabut asap. Berdasarkan data yang diterima pemerintah daerah akibat kabut asap kasus ISPA di Tanah Datar, ini telah mencapai 2.589 kasus. Karena itu masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak memiliki kepentingan mendesak serta menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar ruangan. Untuk mendukung penanganan dampak kesehatan, Bupati juga menyebutkan obat-obatan telah disiapkan. Di seluruh puskesmas, pemerintah daerah juga tengah mempertimbangkan untuk membentuk posko kesehatan khusus di kawasan Kota Batu Sangkar apabila kondisi kabut asap terus meningkat. Sementara itu, pendengar, Pemkab Tanah Datar juga terus mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran jerami maupun membuka lahan dengan cara membakar. Bupati Eka Putra menyebutkan juga pemerintah daerah belum menemukan sumber kebakaran besar di wilayah Tanah Datar terkait dugaan kabut asap yang berasal dari daerah lain. Bupati Eka Putra juga menyampaikan telah berkomunikasi langsung dengan Gubernur Sumatera Barat dan melaporkan kondisi terkini di Kabupaten Tanah Datar. Pemkab juga akan menyampaikan laporan secara tertulis ya, serta meminta koordinasi dengan kabupaten tetangga dan daerah lain yang mengalami kebakaran hutan atau lahan. Selanjutnya, Bupati Eka Putra juga mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menghadapi kondisi tersebut dengan tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan. Dan beliau berharap kondisi cuaca segera membaik sehingga kabut asap dapat berangsur-angsur menghilang. Baik, pendengar, demikian Oji Linggani, LPPL Radio Luhak Nantuo 102,5 FM Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Itu tadi pendengar informasi yang sudah disampaikan para reporter handal di sesi kedua dalam Berita Indonesia Live. Jangan kemana-mana pendengar, karena saat lagi masih ada informasi yang bisa Anda simak pada sesi ketiga. Memasuki sesi ketiga, kita akan menyimak laporan khusus dari ruang redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasianto.
7: Pendengar RPP Indonesia, anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan, Hendri Munif, mengatakan bahwa RUU Daerah Kepulauan disusun sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah kepulauan yang menghadirkan keadilan dan pemerataan. Menurutnya bahwa karakteristik daerah kepulauan memiliki persoalan yang berbeda dengan wilayah kontinental, jarak antar pulau, biaya transportasi dan logistik, pelayanan publik hingga pengelolaan sumber daya laut yang membutuhkan pendekatan kebijakan yang berbeda. Hal ini dikatakan oleh Hendri kepada sejumlah wartawan di Jakarta pada minggu kemarin. Dalam rangka memastikan RUU Daerah Kepulauan sesuai dengan kebutuhan daerah, Pansus RUU Daerah Kepulauan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Tenggara pada 11 hingga 12 September 2026. Selama dua hari tersebut, anggota Pansus menggali masukan daerah untuk penyempurnaan RUU Daerah Kepulauan dengan melibatkan pemerintah provinsi, organisasi perangkat daerah atau PD terkait, serta akademisi. Laporan khusus redaksi Yan Kesehatan untuk Berita Indonesia Live.
5: Kualitas udara memburuk akibat kabut asap, Tabalong masuk kategori berbahaya. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Rina Rapitasari dari LPPL Suara Tabalong FM, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.
8: Ya baik, pendengar LPPL Indonesia, kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Kondisi ini berdampak terhadap kualitas udara yang kini berada pada kategori berbahaya. Berdasarkan pemantauan Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU di Stasiun Pemantauan Burung Kuda Kabupaten Tabalong pada 17 September 2026 pukul 10.00 WITA, indeks kualitas udara tercatat mencapai 926 dan masuk kategori berbahaya. Polutan kritis yang terpantau adalah PM2,5. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya konsentrasi partikulat di udara yang dapat berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat. Data pada portal resmi pemerintah Kabupaten Tabalong juga menunjukkan kualitas udara di stasiun Merupodak berada pada kategori berbahaya pada pemantauan 17 September. Bahkan, pada pembaruan sebelumnya, indeks ISPU tercatat mencapai lebih dari 1.000, bahkan mencapai 2.000 dengan PM10 sebagai polutan kritis. Masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta memiliki gangguan pernapasan diimbau meningkatkan kewaspadaan dan menggunakan masker serta mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kualitas udara masih buruk. Sementara itu, kondisi kabut asap yang kembali memburuk sebelumnya telah mendorong pemerintah Kabupaten Tabalong menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik PAUD, SD dan SMP pada 16 September kemarin hingga 18 September mendatang dengan evaluasi dilakukan berdasarkan perkembangan kualitas udara di setiap harinya. Baik, demikian Rina Rapitasari, LPPL Radio Suara Tabalong melapor untuk Berita Indonesia Live.
5: Permudah layanan terapi kanker RSUD Dr. Citro Wardoyo Purworejo hadirkan layanan radioterapi Linac. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Rizky Amelia dari LPPL Irama FM Kabupaten Purworejo.
9: Baik, pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Purworejo berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui penguatan fasilitas dan sumber daya kesehatan. Salah satu langkah tersebut ditandai dengan diresmikannya layanan radioterapi menggunakan teknologi linear accelerator di RSUD Dr. Citro Wardoyo Purworejo oleh Wakil Menteri Kesehatan RI Dr. Benjamin Paulus Octavianus bersama Bupati Purworejo Yuli Hastuti pada Selasa 15 September 2026. Peresmian yang berlangsung di depan gedung pelayanan radioterapi RSUD Dr. Citro Wardoyo turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Zulfahmi Wahab, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Dr. Georges Anung Trihadi, dan Kepala RSUP Dr. Haryo Lukito, Kolonel Kesehatan Dr. Margono Gatot, Forkopimda Kabupaten Purworejo dan instansi terkait. Bupati Purworejo mengatakan layanan radioterapi tersebut menjadi perkembangan penting bagi pelayanan kesehatan di Purworejo. Sebelumnya, pasien yang membutuhkan terapi radiasi harus mendapatkan pelayanan di Yogyakarta atau Semarang. Bupati berharap dengan keberadaan LINAC dapat memperkuat fungsi RSUD Dr. Citro Wardoyo dalam memberikan pelayanan rujukan kanker bagi masyarakat Purworejo maupun wilayah di sekitarnya. Ia juga meminta fasilitas tersebut dikelola secara optimal dengan memastikan kesiapan tenaga kesehatan, pemeliharaan peralatan, serta penerapan standar keselamatan radiasi. Sementara itu, Wamenkes Benjamin Paulus Octavianus menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tidak hanya berfokus pada penguatan rumah sakit, namun juga memperbaiki pelayanan kesehatan di tingkat pertama. Pemerintah merencanakan pembangunan kembali 1.988 puskesmas yang kondisinya sudah tidak memadai. Program tersebut akan menjadi bagian dari penguatan fasilitas kesehatan primer di berbagai daerah. Ia juga mendorong Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, khususnya Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, guna menyiapkan data dan kebutuhan pembangunan. Benyamin juga menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan terus diperluas. Pemerintah telah menjalankan pembangunan rumah sakit di 66 kabupaten yang sebelumnya belum memiliki fasilitas rumah sakit memadai. Sebagian besar telah selesai, namun sementara beberapa wilayah dengan kondisi geografis sulit masih dalam proses pembangunan. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Rizky Amelia dari APPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Dan demikian pendengar APPL Indonesia, berita-berita dari tanah air yang tersaji hari ini. Akhirnya saya Aura Sita dari Jateng Radio sebagai radio host pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Penyiaran publik lokal anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Tetaplah bersama kami di 104.7 di Persada FM, lebih dari sekedar radio.
1: Instagram Radio_ Abdi Persada FM.

0: Dana sekarang, mau bantuin ya.
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Aduh, larane.
5: Tahan, Mak.
4: Au, si ngalon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
5: Kie bewis alon kok.
6: Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen.
5: Halo Damkar Cilacap, Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
7: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
5: Matur nuwun Damkar.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
8: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris kena toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Kena modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
6: Randa Sinden ya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

0: Ayah Bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan Bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan Bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
2: Siapa?
1: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
2: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
0: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
3: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
3: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu, bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya, berapa?
4: Tunggu dulu, hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
3: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
4: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
0: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
4: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
0: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: cok.
1: Aku cukai palsu, apa mending aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan nggo rokok kek. Misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Masih
2: kayak kan tapi enak pak.
1: Oke, okay. Ngerti orang pak. Kalau supaya gue pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat kita dia diane, apa tuh rokok ilegal itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
3: Dan ini menjadi teman bro.
1: Nah, sedulur, ayo dalam kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai kia nomere.
3: Jadi kesini mau ngurus apa? Bilung ngeku, lena nunduk ini melayu anak. Woi, kok terima kaya lagi ya?
4: Bro, aku anak keperluan, ngurus di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat BBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
7: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
6: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
7: Oh gitu ya mas.
8: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282532712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
6: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
7: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
8: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
6: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
9: Klik sebelum share, cek sebelum percaya. Jangan jadi penyebar panik massal deh gara-gara info palsu. Yuk jadi netizen cerdas, lawan hoax bareng-bareng. Hoax itu cepat menyebar, tapi dampaknya bisa lebih cepat merusak. Mulai hari ini, jadilah filter, bukan corong kebohongan. Kita hidup di era digital, bukan era asal percaya. Verifikasi itu gaya, menyebar hoax itu bahaya. Jempolmu punya kekuatan, bisa menyebar kebaikan, bisa juga menyesatkan. Pikir dulu deh sebelum klik bagikan. Jangan asal sebar berita, apalagi kalau belum jelas sumbernya. Hoax itu seperti virus, hanya bisa dihentikan kalau kita semua sadar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
10: Aduh, larane.
11: Tahan, Mak.
10: Au, si ngalon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
11: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong lepaskan cincin.
12: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas, atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
11: Matur nuwun, Damkar.
12: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
7: Topokan Bercahaya.

Topokan Bercahaya FM Cilacap, paling pas untuk Cilacap. Lulur, alhamdulillahirabbil alamin. Rika wong Cilacap apa udu ngerti apa ora oleh-oleh sing pantas digawak nang go sedulur sing nang sedulur apa batin sing nang luar kota Cilacap kaya nang kabupaten liyane. Kaya kira-kira apa sing pantas lur menurut teh Rika wong nang Cilacap kaya pirang-pirang sing jane oleh-oleh iki lur. Apa ya lur? Ngerti apa ora lur? Ane 0 8 2 6 0 5 papat selulur. Ya sayang loh, ismu ga urung sih. Kaya lo kaya mikir tembang gending kelangan nanti sih ke. Sopokan lur jangan si mandan celut ya lur. Celut putih cendol kue selet ireng kaya nggak cendol ireng rasanya nak cendol udah ireng lah cendol ijo kok rasanya anak pahit tetapi enak kaya nu kenang apa ya lur ngerti uralik jadi cendol kaya sekarang beras tapi warnanya kayak ijo tapi apa sedangannya ngerti amat-amat segitu ya ngerti rasa di amat-amat cendole kue rasanya cendole kue kayak anak pahit-pahit gitu tapi enak kayak enak tapi kena apa kena sih yo apa nganggo kayak apa yo apa sedangannya Oman apa ya? Kayaknya nganggo Oman loh, tapi dekapa kena ya kira-kira Oman ya? Oman. Omane dibakar. Dibakar terus dibru kena nanggon cendol kue kayaknya loh. Cendolnya tapi terus diwarnani. Jane ngaran main-main ireng kayak cendol ireng ya. Tapi gue nih cendol ijo jajalnya nggak bisa lenyong maring Banjar Negara kan karena jadinya akan cendol kira-kira nggak balik ini nggak buat cendol lagi main nampu ridur kok lah sesuatu pangan bayam mana nyuruh lagi kemaruk panganan seneng lagi pengen mangan oh iya kawingi gara-gara terus meriang kawingi kan katon kering katoke pada kondur kabeh. Akhirnya ya apa baes pangan ning ya bukannya apa baes pangan maksudnya bermam aduh apa bermam kie anu berat ya terus mam bercahayafm.com mam sing apa ya kowe tepangan delbar pangan mangan ya kowe siki mandan bobot tambahin lagi mandan kandel pepene mandan kandel ningen ya kowe lagi kayaknya lagi ditegur kono zaman sing akeh-akeh ditegur ke priwe ilate dibruki anu area dibruki mata terus nang pinggir pipi dibruki mata terusan nang di lambe dibruki mata gue lagi kon aja kon mana kakak alias kon sadar dari sedot sih perih banget lur jarul jare apa lur tak tahan nyong tahan nyong kan tahan penderitaan kok juga ya lur sing tahan penderitaan dimsum apa kok dim iya kerupuk tengiri iya pancen kerupuk tengiri gue cos pas cocok kok cosa kerupuk tengiri gak boleh karo iwak
layur greh layur nek ora jebel jambel iwak jambel oh main-main oleh-oleh batin kana nah Jakarta kirimi iwak jambel lagu enak banget kayak pujiku kayak bareng kok pedawa tayu Banjar Tegari ya Nur kayak enak banget dawetnya kok.

0: sumur resap, pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kok natus nang kali mani?
1: Is, ya aja mak.
0: Lah terus kepriwe?
1: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
0: Ya yuk pak, gagen daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon aneh.
3: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang

0: cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpa Pandaya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Waktu kau ngiklik temen.
4: Lagi ya kau waktu kau mari-mari.
5: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Ika kau yang ngerokok sih mereka lewat tu.
4: Anak rokok legal, karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
6: Jelasnya gue kan ngerokok sih mereka lewat tu. Rokok legal gue sih anak pika cukene, alias anak bandrol rekane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pika cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda. Lan pidana penjarane, Kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
10: Arep ngedekna barang yuk.
11: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
9: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
10: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
9: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
10: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emasnya apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
12: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
13: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
14: ...94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Bot kawe, matur nuwun, terima kasih alur. Yo, waspada, waspada. Alhamdulillah, orang mung panganan dok sing bisa dikawakna. Ana uga kerajinan kasih lacap, sekang kerang, kandungan kunci, miniatur kota silacap. Ana uga patik cilacap, yo sayang. Oke lur, matur nuwun, terima kasih. Asam ringan dengan kau 05:30 informasi terbaru seputar Cilacap nang acarane senengane lintas bercahaya. Kau ngomong bakar tim kayak gajah kok luru. Ah, lagu ini enak banget, lagu kayak sih. Terima kasih lur, bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Usia 58 tetap jadi yang terdepan. Wassalamualaikum.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
5: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
4: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya mas.
6: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
4: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
5: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Jen, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Ya, oke, siap.
2: Wis terbukti, gulti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok go wetangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Percaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
4: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
5: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
6: Samsul menjelaskan, mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
7: Pihaknya melalui Red Car Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli.
8: Mengakibatkan drainase yang sebelah tidak bisa
9: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
10: Hanya panmensel.
3: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap. Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
4: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
5: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
6: Samsul menjelaskan, mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
7: Pihaknya melalui Red Car Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli.
8: Mengakibatkan drainase yang sebelah tidak bisa
9: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
10: Hanya panmensel.
3: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com.

0: Harhubnas 2026, keselamatan transportasi jadi prioritas utama. Peringati HUT ke-81 PMI Cilacap beri penghargaan ratusan pendonor darah sukarela.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM usia 58 tetap yang terdepan. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta dan berikut informasi selengkapnya. Keselamatan harus menjadi bagian utama dalam setiap penyelenggaraan transportasi, bukan sekedar memenuhi prosedur administratif. Pesan tersebut disampaikan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandadi dalam amanat yang dibacakan PJ Sekda Cilacap Anissa Fabriana saat peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas 2026 tingkat Kabupaten Cilacap di Pendopo Wijayakusuma Sakti, Kamis 17 September 2026. Dudi menegaskan keselamatan tidak boleh menjadi rutinitas administratif, melainkan merupakan tanggung jawab moral. Jajaran perhubungan juga menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari bencana alam hingga gangguan layanan transportasi. Karena itu, standar keselamatan harus diterapkan secara konsisten, termasuk keberanian menghentikan operasi ketika kondisi dinilai tidak aman. Sejalan dengan pesan tersebut, PJ Sekda Cilacap Anissa Fabriana menekankan bahwa kecanggihan teknologi dalam layanan transportasi tetap harus diimbangi kepedulian dari para operator. Anissa mengatakan insan perhubungan juga kembali diingatkan bahwa menyelamatkan pengguna jasa merupakan hal yang utama. Di Cilacap, upaya menjaga keselamatan transportasi dilakukan melalui sinergi Dinas Perhubungan bersama seluruh mitra perhubungan. Selain transportasi darat, Cilacap memiliki potensi transportasi laut melalui pelabuhan serta transportasi udara melalui Bandara Tunggul Wulung. Pemerintah Kabupaten Cilacap berkomitmen memaksimalkan ketiga potensi tersebut untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Sementara terkait antisipasi kecelakaan transportasi, jajaran perhubungan bersama para mitra di Cilacap terus melakukan langkah-langkah untuk memastikan keselamatan penumpang. Anissa menyebut para insan perhubungan di Cilacap juga telah mendapatkan penguatan agar upaya antisipasi keselamatan terus dilakukan meskipun cakupan pelayanan di daerah berbeda dengan tingkat nasional. Harhubnas 2026 mengusung tema menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju. Konektivitas transportasi dinilai berperan penting dalam memperlancar mobilitas masyarakat, menghubungkan sentra produksi dengan pasar, serta mendukung efisiensi angkutan dan logistik. Pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas transportasi publik dan integrasi antar moda agar perjalanan masyarakat menjadi lebih mudah. Dalam peringatan tersebut, September ditetapkan sebagai Bulan Keselamatan Transportasi sebagai upaya memperkuat budaya keselamatan secara berkelanjutan. Peringatan Harhubnas tingkat Kabupaten Cilacap dipimpin Anissa Fabriana sebagai Inspektur Upacara, mewakili PLT Bupati Cilacap dan diikuti jajaran perhubungan serta mitra kerja di lingkungan Kabupaten Cilacap.
1: Ini artinya insan perhubungan lebih diajak untuk kembali kepada lima hal pokok tentang insan perhubungan, bahwa menyelamatkan para pengguna jasa perhubungan adalah hal yang utama. Ya, kalau di Cilacap kita sangat sudah bersinergi jadi Dinas Perhubungan dengan seluruh mitra yang ada, karena kebetulan di Cilacap sungguh luar biasa. Ada perhubungan darat, Damri ada di sini, kemudian laut kita punya pelabuhan yang sebetulnya sangat potensial. Demikian juga untuk perhubungan udara kita punya tunggul-tunggul. Dan komitmen beliau, Bu PLT Bupati, ketiga potensi yang ada ini insya Allah akan dimaksimalkan. Tapi saat ini kami hanya baru menyampaikan bahwa Bu PLT Bupati sangat berkomitmen, sangat berkeinginan untuk memaksimalkan ketiga potensi itu, yang goalnya adalah untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
0: Lintas Bercahaya. Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap menyiapkan 800 dosis vaksin rabies gratis bagi hewan pembawa rabies HPR. Layanan vaksinasi dan kesehatan hewan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia 2026. Vaksinasi gratis tersebut akan berlangsung pada Senin 28 September 2026 pukul 08.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat di halaman kantor Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, Slamet Sugino, mengatakan kegiatan tahun ini mengusung tema Hari Rabies Sedunia bersama lebih kuat atau stronger together. Vaksinasi ditujukan bagi sejumlah hewan pembawa rabies, diantaranya anjing, kucing, musang, dan kera. Namun tidak semua hewan bisa langsung mendapatkan vaksinasi. Ada sejumlah persyaratan teknis yang harus dipenuhi. Hewan harus dalam kondisi sehat, tidak sedang bunting, berusia minimal 4 bulan dan sudah mendapatkan obat cacing. Bagi hewan yang belum memenuhi persyaratan, vaksinasi atau kondisinya tidak sehat, petugas tetap menyediakan pelayanan kesehatan lainnya. Dinas Pertanian Cilacap menargetkan penyediaan 800 dosis vaksin rabies dalam kegiatan tersebut. Jumlah tersebut disesuaikan dengan durasi, pelayanan serta ketersediaan tenaga dan sarana yang dimiliki. Dia menyebut berdasarkan pengalaman sebelumnya, jumlah hewan yang memenuhi syarat untuk divaksin dalam satu hari biasanya tidak mencapai 500 ekor. Karena itu, 800 dosis vaksin disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat selama kegiatan berlangsung. Pemilik hewan yang ingin mengikuti vaksinasi dapat melakukan pendaftaran secara langsung di lokasi. Dalam pelaksanaan vaksinasi, Dinas Pertanian Cilacap akan mengerahkan sumber daya manusia yang dimiliki. Sebanyak 7 dokter hewan serta tenaga paramedik akan dilibatkan dalam pelayanan tersebut. Dinas Pertanian juga tengah mengajukan dukungan kepada stasiun karantina hewan Cilacap

0: berdinas seperti dengan Kabupaten Cilacap. Nah, ini syarat-syarat hewan yang untuk divaksin ini tentunya hewan kucing, musang, kera atau anjing atau hewan muara bies, hewan dalam kondisi sehat, kemudian tidak puting, kemudian usia minimal 4 bulan dan sudah diberi obat cacing. Ini untuk secara teknis untuk hewan yang ready untuk divaksin. Adapun hewan-hewan yang belum memenuhi syarat untuk divaksin ataupun tidak sehat, kami juga menyiapkan untuk pengobatan, pemberian obat cacing, pemberian vitamin dan lain sebagainya. Jadi monggo kepada para pemilik hewan-hewan kesayangan untuk bisa memvaksinkan hewannya, hewan kesayangannya di halaman kantor dinas pertanian pada tanggal 28 September 2026. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan.
1: Lintas Bercahaya.
2: Dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan generasi muda menghadapi bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cilacap mengundang kuartir cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Cilacap untuk mengikuti rapat persiapan pembentukan Satuan Karya Saka Tangguh Bencana Tingkat Kuarcap Cilacap. Dalam kegiatan tersebut, Kuarcap Cilacap diwakili oleh Kak Agus Priyono selaku andalan cabang urusan penguatan Saka. Kehadiran perwakilan Kuarcap Cilacap menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara BPBD dan Gerakan Pramuka dalam membangun generasi muda yang tangguh, peduli, dan siap menghadapi berbagai potensi bencana. Rapat persiapan ini menjadi langkah awal untuk membahas rencana pembentukan Saka Tangguh Bencana, termasuk koordinasi, pengembangan kegiatan, serta penguatan peran Gerakan Pramuka dalam edukasi dan kesiapsiagaan bencana di lingkungan masyarakat. Melalui pembentukan Saka Tangguh Bencana, diharapkan anggota Pramuka, khususnya golongan penegak dan pandega, dapat memperoleh pengetahuan serta keterampilan di bidang kebencanaan. Selain itu, keberadaan Saka ini diharapkan mampu mendorong lahirnya generasi muda yang memiliki kepedulian sosial, jiwa kemanusiaan, serta semangat untuk berperan aktif dalam upaya pengurangan resiko bencana. Kak Agus Priyono menyampaikan bahwa penguatan Satuan Karya merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan potensi anggota Pramuka melalui kegiatan pendidikan yang aplikatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sinergi antara BPBD Kabupaten Cilacap dan Kuarcap Cilacap diharapkan dapat menjadi fondasi bagi terbentuknya Saka Tangguh Bencana yang aktif, terarah, dan berkelanjutan. Dengan semangat kolaborasi, Gerakan Pramuka Cilacap diharapkan semakin berperan dalam membangun budaya sadar bencana serta mewujudkan generasi muda yang tangguh, tanggap, dan siap menjadi bagian dari solusi dalam menghadapi berbagai tantangan kebencanaan.
1: Lintas Bercahaya.
2: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
1: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
3: Duh, kipiak temen, armari ngendi, Tun?
4: Arep ngedekna barang, yuk.
5: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
3: Genit, kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jangan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa, Tun?
4: Iya, yuk. Wis langganan, kawit genyel.
3: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris, genah toko emas matahari, yuk.
4: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emasnya apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
6: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo

0: Berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari toko emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
1: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja mas ya nang toko emas Matahari.
2: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
3: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dijambak. Eka juga ditempelin, dipukul.
2: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
4: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan mendukung korban dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
5: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
6: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
7: Lintas Bercahaya.
8: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Cilacap menggelar peringatan hari ulang tahun ke-81 di Pendopo Wijayakusuma Sakti Cilacap, Kamis 17 September 2026. Peringatan momentum bersejarah ini diwarnai dengan penyerahan penghargaan kemanusiaan kepada ratusan pendonor darah sukarela yang telah mendonorkan darahnya sebanyak 25 kali. Dalam keterangannya, Ketua PMI Kabupaten Cilacap Farid Ma'ruf, dari sekitar 400 pendonor yang diundang pada tahun ini, sebanyak 206 pendonor dapat hadir langsung di Pendopo Wijayakusuma Sakti Cilacap. Selain fokus pada pelayanan donor darah, PMI Cilacap juga terus bergerak cepat dalam menangani krisis air bersih dengan menyalurkan lebih dari 1.200.000 liter air bersih untuk warga terdampak kekeringan.
9: PMI itu lahir atau diperingati tanggal 17 September, bukan tanggal 3. Jadi tanggal 3 itu usulan Bung Karno kepada Menteri Kesehatan supaya membentuk Palang Merah Indonesia. Dan tanggal 17 akhirnya sudah terbentuk 1945 dengan ketuanya Bung Karno. Dan kepada pemerintah yang bagus ini, kita mengadakan ulang tahun PMI dikaitkan dengan pemberian penghargaan kepada para pendonor 25 kali. Jadi ini baru pertama kali pendonor 25 kali ini kita adakan, dan dari 400 pendonor tahun ini yang bisa hadir 206. Sebenarnya kita undang semuanya. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini kita terjadi komunikasi yang baik antara penyelenggara UPD, PMI dengan ke depan kita kan terdepan dan tercepat, itu tagline kita, dan itu akan terus ya, akan kita terus gerakan, karena setiap bulan kita sudah ada bulan dana PMI, dan insya Allah akan kita kembalikan kepada masyarakat. Yang sekarang adalah bikin adalah untuk bantu air bersih kepada warga masyarakat Cilacap yang kekurangan air bersih.
8: Sementara itu, pejabat Sekda Cilacap Anissa Fabrian yang hadir mewakili pejabat Bupati Cilacap menyampaikan apresiasi tinggi atas kontribusi nyata PMI. Pemkab Cilacap juga menegaskan dukungan penuh pada agenda bulan dana PMI tahun ini serta menghimbau para ASN untuk menjadi teladan dalam berdonasi.
10: Sungguh sudah merasakan secara nyata kontribusi dari PMI bagi masyarakat Kabupaten Cilacap di berbagai sektor, tidak hanya berbicara PMI itu berbicara donor darah, tetapi anak-anak kami yang memang membutuhkan kacamata, saya juga selalu mendapatkan laporan bahwa PMI sudah mengambil porsi untuk itu. Untuk itu tentu kami menyampaikan terima kasih. Demikian juga untuk musim kekeringan ini, sudah demikian masifnya PMI bergerak memberikan bantuan air bersih bagi masyarakat. Ini juga tentu kami harus menyampaikan terima kasih. Dan bentuk dukungan kami yang nyata adalah ketika dari jajaran PMI menyampaikan permohonan support, yang menjadi ketua PMI adalah dari jajaran pemerintahan, kami sangat mendukung. Tahun ini insya Allah Pak Kalak BPBD, Pak Taryo menjadi ketua bulan dana PMI, dan kami akan support itu. Jadi sesuai yang ada di sana, semua kakak insya Allah kami himbau untuk bisa memberikan sumbangannya di bulan dana PMI. Terlebih lagi untuk para ASN tentu harus menjadi contoh bahwa memberikan kemanusiaan tentu nanti akan menjadi mendapatkan balasan yang lebih dari ini.
8: Rangkaian acara tersebut ditutup dengan penyerahan bantuan kacamata kepada 6 perwakilan siswa SD dan SMP di wilayah Kabupaten Cilacap.
7: Lintas Bercahaya.
8: Dukungan terhadap pengembangan potensi keagamaan generasi muda terus mengalir di Kabupaten Cilacap. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap Aziz Muslim secara resmi membuka Lomba Mata Pelajaran dan Seni Islami atau MAPSI jenjang SMA se-Kabupaten Cilacap pada Rabu 16 September 2026. Acara yang berlangsung di SMA Negeri 1 Sidareja ini mengusung tema mewujudkan pelajar berintegritas dan berprestasi. Sebanyak 246 peserta dari berbagai SMA se-Kabupaten Cilacap unjuk kemampuan dalam 6 cabang perlombaan. Cabang yang diperlombakan meliputi dai pelajar, musabaqoh tilawatil Quran, putra dan putri, hadroh, karya tulis ilmiah Al-Quran, serta konten video kreatif. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kasih Pendidikan Agama Islam Kemenak Cilacap, Baihaki, Pokjawas Pai, MGMP, PAI SMA, serta Kepala SMA Negeri 1 Sidareja. Dalam sambutannya, Kan Kemenak Aziz Muslim menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas terselenggaranya ajang ini. Beliau menegaskan bahwa MAPSI bukan sekedar kompetisi biasa, melainkan wadah krusial untuk mengasah kreativitas, memperkuat karakter, dan menumbuhkan nilai-nilai keagamaan para pelajar dalam suasana yang positif. Melalui MAPSI, para siswa diharapkan mampu berkembang menjadi pribadi yang berprestasi sekaligus berintegritas tinggi.
7: Lintas Bercahaya.
8: Guna meringankan beban masyarakat terdampak kekeringan, Perum Perhutani KPH Banyumas Barat Purwokerto bersama BPBD Kabupaten Cilacap menyalurkan bantuan air bersih bagi warga Desa Cijati Kecamatan Cimanggung. Penyaluran bantuan yang berlangsung pada Rabu 16 September 2026 ini memprioritaskan dua wilayah RT yang berada dalam kondisi keterbatasan air bersih. Sebanyak 10.000 liter air bersih yang diangkut menggunakan dua truk tangki diserahkan secara langsung kepada warga. Penyaluran ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimcam Cimanggu, Waka ADM Banyumas Barat, Asper Majenang, Sekcam, serta Kepala Desa Cijati. Kecamatan Cimanggu sendiri mencatat ada 4 desa yang terdata sering mengalami krisis air bersih saat musim kemarau, yakni Desa Bantar Panjang, Cijati, Pesanggahan, dan Karangsari. Camat Cimanggu Agus Priharso mengapresiasi kolaborasi Perhutani dan BPBD dalam merespon kebutuhan mendesak warga di wilayahnya.
11: Desa Cijati mendapatkan bantuan air bersih dari Perhutani. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Perhutani, hari ini menyumbang 2 tangki. Mudah-mudahan ke depan bisa menyumbang untuk desa-desa yang lain, karena masih ada beberapa desa yang membutuhkan. Dan tentunya ini sangat luar biasa, sinergi yang sangat bagus, dan kita berharap ke depan kolaborasi ini semakin ditingkatkan, sehingga banyak warga masyarakat yang menerima manfaat.
8: Selain bantuan darurat, Perhutani KPH Banyumas Barat juga memberikan solusi jangka panjang dengan menawarkan pembuatan sumur bor di kawasan lahan Perhutani. Kedepan, fasilitas sumur bor tersebut diproyeksikan memiliki fungsi ganda, yakni sebagai langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan, karhutla, sekaligus memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat setempat secara berkelanjutan.
7: Lintas Bercahaya.
8: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM usia 58 tetap yang terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba Serbi Islami hadir kembali untuk Anda. Dan kali ini kita akan mengulik seputar Islam di Thailand.

Thailand berarti negeri yang merdeka, karena memang merupakan satu-satunya negeri di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh kekuasaan Barat atau negara lain. Di Thailand, negeri yang mayoritasnya beragama Buddha, terdapat lebih dari 10% penduduk Muslim dari seluruh populasi penduduk Thailand, yang berjumlah kurang lebih 67 juta orang. Penduduk Muslim Thailand sebagian besar berdomisili di bagian selatan Thailand, seperti di Provinsi Phanga, Songkhla, Naratiwat, dan sekitarnya, yang dalam sejarahnya adalah bagian dari Daulah Islamiyah Pattani. Islam masuk ke Thailand sejak pertengahan abad ke-19. Proses masuknya Islam di Thailand dimulai sejak Kerajaan Siam mengakui sisi Kerajaan Pattani Raya, atau lebih dikenal oleh penduduk Muslim Thai sebagai Pattani Darussalam. Pattani berasal dari kata Al-Fatani, yang berarti kebijaksanaan atau cerdik, karena di tempat itulah banyak lahir ulama dan cendekiawan Muslim terkenal. Perkembangan Islam di Thailand semakin pesat saat beberapa pekerja Muslim dari Malaysia dan Indonesia masuk ke Thailand pada akhir abad ke-19. Saat itu, mereka membantu kerajaan Thailand membangun beberapa kanal dan sistem perairan di Krung Thep Mahanakhon, sekarang dikenal sebagai Provinsi Bangkok. Beberapa keluarga Muslim bahkan mampu menggalang dana dan mendirikan masjid sebagai sarana ibadah. Sebuah masjid yang didirikan pada tahun 1949 oleh warga Indonesia dan komunitas Muslim asli Thailand. Tanah wakaf masjid ini adalah milik almarhum Haji Saleh, seorang warga Indonesia yang bekerja di Bangkok. Secara garis besar, masyarakat Muslim Thailand dibedakan menjadi dua. Masyarakat Muslim imigran atau pendatang yang berlokasi di kota Bangkok dan Chiang Mai atau Thailand Tengah dan Utara, dan masyarakat Muslim penduduk asli yang berada di Pattani atau Thailand Selatan. Masjid Jawa adalah masjid lain yang juga didirikan oleh komunitas warga Muslim Indonesia di Thailand. Sesuai namanya, pendiri masjid ini adalah warga Indonesia suku Jawa yang bekerja di Thailand. Masjid Indonesia dan Masjid Jawa hanyalah sebagian dari puluhan masjid lain yang tersebar di seluruh penjuru Bangkok. Pemerintah juga membolehkan warga Muslim Thailand menyelenggarakan pendidikan Islam. Kesempatan ini tidak dilewatkan begitu saja oleh umat Muslim untuk mengembangkan pendidikan Islam di sana. Kurang lebih tercatat lebih dari 200 masjid dan 200 sekolah Muslim di Thailand. Umat Islam di Thailand bebas mengadakan pendidikan dan acara-acara keagamaan. Tidak hanya itu saja, program pengembangan pendidikan Islam di Thailand juga sudah mencapai level yang lebih luas, tidak sekedar bersifat nasional dan regional. Demikian serba-serbi Islami kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam Bercahaya.
1: Begitu banyak yang mencintai beliau, begitu banyak orang yang memuji beliau, begitu banyak manusia yang bersalawat untuk beliau, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam. Masya Allah.

0: Marshall. Dangdut Every Head.
1: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya.

Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki sholat maghrib untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Duh, kipyak temen arep mari ngendi, Tun?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
4: Genit kono. Aduh. Ucarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlup pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
5: Iya yuk, wis langganan kowe kenyel.
4: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit. Dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
7: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja mas ya nang Toko Mas Matahari.

0: Saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
1: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
0: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu. Kayu kuwi lho. Percaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana. Sisan gawe tuku semen keng kana. Nggo dandan dapur tiana.
1: Ngone Pak Kirno petelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan angge konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah nyong ana ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya. Nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Lo Condong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, borong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya Pak?
1: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
0: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983862 atau 0822218565 14, WA 0817983862 atau 0822218565 14. Taman Gading dan

0: kemerdekaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Warga Cilecop, ada kabar seru nih. Saatnya wujudkan ruang tamu impian bersama Informa. Nikmati promo spesial, bikin set nyaman versi terbaikmu. Dapatkan 3 furniture plus 1 sampai 2 aksesori. Hanya dengan Rp8.399.000 per set. Dan jangan lewatkan juga promo cashback hingga 9 juta untuk setiap pembelanjaan furniture. Makin seru, nikmati juga benefit membership Informa Cilecap dan kemudahan membayar menggunakan poin. Yuk segera kunjungi Informa Cilecap lantai 2 di Jalan Gatot Subroto, seberang RSUD Cilecap. Informa Furnishing with Style. Bikin ruang tamu nyaman sesuka kamu. Bersama Informa Cilecap, saatnya bikin rumah jadi versi terbaik kamu.
1: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
2: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
1: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya mas.
3: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
1: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
2: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
4: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
5: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM 58 tahun yang terdepan. Selamat malam warga Bercahaya. Salam hangat dan salam penuh cinta juga untuk para pecinta melodi memori dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini Arta kembali nemenin Anda di program yang bisa membawa kita menyusuri lagi ya lorong-lorong kenangan lewat alunan gita-gita pop Indonesia dan juga manca lawasnya. Melodi memori di mana setiap nada punya cerita, setiap lirik juga menyimpan kenangan, dan setiap lagu punya mampu membawa kita ya kembali sama sebuah masa-masa yang pernah begitu berarti. Oke, buat Anda yang lagi santai di rumah, yang pengen gabung bareng sama Arta, silakan aja di 0811260543 maupun yang jauh dari jangkauan Bercahaya FM. Juga selalu bisa dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kok waktu kau mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
6: ika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu
5: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
6: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Pak, saya punya rencana menikah.
10: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
9: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
10: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
9: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
10: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
9: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
10: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
9: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
10: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
11: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
12: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 7 malam lebih 25 menit waktu Indonesia Barat. Waktu ternyata nggak pernah benar-benar menghapus kenangan ya, warga bercahaya. Ia hanya mengajarkan kita bagaimana cara berdamai dengannya. Yang dulu membuat kita menangis, suatu hari mungkin justru membuat kita tersenyum ya. Suatu hari nanti, yang dulu terasa seperti dari akhir segalanya, ternyata hanyalah satu bab dari ya perjalanan yang panjang ya. Dan malam hari ini, lewat melodi memori, kita nggak perlu takut untuk mengingat. Malam hari ini kita bakal menikmati lagu demi lagu yang mungkin pernah menjadi bagian dari kisah hidup kita ya. Arta kali ini ketemu dulu sama Mbah Kartim yang ada di Adi Palas Randil. Selamat malam Mbah Kartim.
1: Selamat malam Bu Arta.
0: Iya. Gimana Mbah?
1: Gimana kabar Mbah? Malam Mbah.
0: Iya, alhamdulillah baik Mbah. Sehat. Mbah Kartim.
1: Ketuk-ketuk salam dah.
0: Iya boleh Mbah, buat siapa aja?
1: Ya. Buat Pak Pejin. Kusmo. Darman. Jumadi, Pak Hadi, Haji Barang, Yati Ningsi, Widi, Bu Jirahayu, Babe Sukar, Martiani, Mama Rizki, Dimas, Mas Supe, Barjan, Purwanto, Janto, Arjuna, Wonten Kulujang ya, Jino, Tintio, Kagum, Sini Mari Gigit, Pak Nuri, Pak Nuri, Pak Takjun Ibnu, Barka, Tondot, Selamat Baluyuk, Udin, Jamis Ninge, Peno, Liun, Kagum, Dimas, Yus, Eka, Pak Sapin, Pak Tidan, Dati, Kagum Mama, Bian, Mama Rizki, Mantu Nubun, Sekarang Semantan, Bukun Darpal Kondunak, Kungi Pangan Nubun,
0: Mas
1: Kata,
0: siap Mbak, Mantu Nubun, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hafal semua ya Mbah Kartim. Semua fan ikut disenggolin semua. Selamat malam Ibu Maharani yang ada di Lingkar Timur. Malam hari ini mau minta gitanya. Jangan simpan tangismu. Bagi salam juga buat yang lagi ikutan di melodi memori malam aja.

0: sumur resap, pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kok natus nang kali mani?
1: Is, ya aja mah.
0: Lah terus ke priwe?
1: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
0: Ya yu pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuhur, pada daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Pak, saya punya rencana menikah.
2: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
1: Belum sih Pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
2: Sini nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
1: Rumah tumbuh? Maksudnya apa Pak?
2: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
1: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya Pak?
2: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
1: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
2: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
3: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 14, WA 0817983828 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

para pencinta melodi memori dimanapun Anda berada. Dari tadi kita udah dengerin beberapa lagu ya. Dan ternyata kalau bicara tentang lagu lama, ceritanya gak pernah habis, ya kan? Ada yang dengerin sambil tersenyum, ada yang mungkin sambil diem, ada juga yang mungkin tiba-tiba berkata dalam hati, wah, lagu ini dulu sering banget saya dengerin. Memang begitu ya, warga percaya, kenangan itu unik. Kadang kita gak sengaja mencarinya, tapi dia datang sendiri melalui sebuah lagu. Buat yang baru gabung, selamat datang di Melody Memory, tempat kita santai sejenak ya, warga percaya, untuk melepas lelah sambil dengerin lagu-lagu pop Indonesia lawas yang pernah jadi bagian dari perjalanan hidup kita. Dan buat Anda yang lagi kerja malam hari ini, semangat ya. Yang lagi jagain toko, yang lagi di perjalanan, yang lagi lembur, semoga pekerjaan malam hari ini lancar. Sementara yang udah di rumah, silakan duduk dengan nyaman, kopinya diminum pelan-pelan, volume radionya dipasin aja ya, kita nikmati.

menikmati malam hari ini bersama-sama. Satu kita kali ini khusus buat cowok nih ya, yang dulu pernah mutusin pasangannya, tapi ujung-ujungnya galau sendiri.

0: Bar-baran ra kenang lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapur sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul kayak gue loh.
1: Aja kayak kie. Bodol.
4: Isbu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada meringene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kayak kie. Kasurnya nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
1: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Ngo dandan dapur, Tiana.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
1: Mendingan, anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kayak dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibunya rosa melu.
1: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayu deborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
0: Siapa?
4: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
0: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
7: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpa Pandaya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
8: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
9: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
10: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.
1: Saatnya kita menyimak informasi terkini seputar Cilacap dalam Kilas Bercahaya.

0: Guna meringankan beban masyarakat terdampak kekeringan, Perum Perhutani KPH Banyumas Barat Purwokerto bersama BPBD Kabupaten Cilacap menyalurkan bantuan air bersih bagi warga Desa Cijati, Kecamatan Cimanggu. Penyaluran bantuan yang berlangsung pada Rabu 16 September 2026 ini memprioritaskan dua wilayah RT yang berada dalam kondisi keterbatasan air bersih. Sebanyak 10.000 liter air bersih yang diangkut menggunakan dua truk tangki diserahkan secara langsung kepada warga. Penyaluran ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimcam Cimanggu, Waka ADM Banyumas Barat, Asper Majenang Sekcam, serta Kepala Desa Cijati. Kecamatan Cimanggu sendiri mencatat ada 4 desa yang terdata sering mengalami krisis air bersih saat musim kemarau, yakni Desa Bantar Panjang, Cijati, Pasanghanan, dan Karangsari. Camat Cimanggu Agus Priharso mengapresiasi kolaborasi Perhutani dan BPBD dalam merespon kebutuhan mendesak warga di wilayahnya.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

0: Kembali lagi di Melodi Memori yang selalu di hati. Terima kasih untuk Anda yang sudah request malam hari ini. Ada salam buat teman-teman yang malam hari ini lagi kumpul bareng sama keluarga. Ada juga yang lagi dengerin sendirian, gak masalah ya. Karena sebenarnya radio itu emang temen yang unik. Kita gak selalu melihat siapa yang sedang berbicara, tapi rasanya seperti ada temen yang menemani, ya kan? Dan malam hari ini kita nggak sendirian, ada Anda di sana dan ada saya juga di sini. Kita bertemu lewat suara dan lagu tentunya. Arta, kali ini ketemu dulu sama Mama Rizky yang ada di Petarangan Kemerancen. Selamat malam, Mama Rizky.
1: Selamat malam, Mas Arta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat, Mas Arta?
0: Alhamdulillah.
1: Kemarin orang gutul menduan apa, Mas?
0: Menduannya pusing kemarin tidur.
1: Oh. Dinten-ten ngantek kan sepet deneng orang metu-metu.
0: Iya beneran.
1: Pop balik kasik ya ya ya kue. Ya ya ya. Ya moga-moga wis mari pusingnya lah yang kok gutul menduan maning goreng.
0: Iya kemarin buat jalan aja nadnut akhirnya udahlah.
1: Oh iya iya. Dijirit karo kae anu Mas Arta.
0: Rafia ya, Mas.
1: Karo pelepah kae pelepah god anu
0: Gedebok
1: gedang raja.
0: Omalan darani arep tembak-tembakan.
1: Iya bener Mas Arta, cara wong gembien kaya kue.
0: Apa iya?
1: Aduh. Iya jadi gedeboknya kaya dikae ya. Disiwir lah.
0: Disiwir terus terus dicirat.
1: Iya, wite.
0: Yorana.
1: Iya digebetna maring anu sirah.
0: Iya, tapi enggak ada malam-malam gedebok.
1: Enggak wakang ngumah.
0: Aduh.
1: Ya ya ya. Kuwi njajal anu tok kena kuwi ebet gede.
0: Ebit yang apa ini?
1: Ya, sing apa ya? Anu dodol ora pate kae.
0: Ngebit banyak banget.
1: Penting ya. Sing tapi udah berita sekang kawan. Esok paginya kena.
0: Alergi esok pagi.
1: Iya. Ya, yeah. Anu salamnya Mas Arta.
0: Iya, yeah, buat siapa?
1: Tanggo Bunda Sutira, Bunda Oni, tulisan Bunda Harti, Mak Enok, Mbak Mar, Mbak Osa, tulisan Kumbang Asmara, Mas Barka, Mas Dimas, terusan Ibu Mas Tolinga, Bunda Kinan, terusan Mbak Anu Mbak Dina Laras, Ibu Wiwin, terusan siapa maning ya Kang Arjuna Kroya, Babe Anu Pak Kartim apa mikir Mbah Kartim ya?
0: Mbah Kartim.
1: Matur nuwun cawelane Mbah. Kanggo Babe Sukar, ya kanggo kabehan bae lah sing asine mak MM-an pertama Mas Arta.
0: Ya. Yeah.
1: Kanggo Mas Arta nih ya selalu sehat, rezeki lancar, full barokah.
0: Amin.
1: Matur nuwun Mas Arta.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arta, kali ini ketemu sama Bunda Sutira yang ada di Subinti. Malam hari ini pengen dimainkan untuk kitanya. Salamnya buat kru Bu Dwi di Subinti, Mama Enok, grup 5 sekawan, Mama Rizky dan yang lagi stay semuanya di Melody Memory. Semoga selalu sehat. Selamat malam juga buat Kang Arjuna yang ada di Kroya. Malam hari ini juga pengen request untuk kitanya. Salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Melody Memory. Buat Mas Arta, selamat bertugas sampai tuntas. Ada Mama Enok juga yang pengen online malam hari ini. Selamat malam, Ma.
2: Halo, selamat malam MM.
0: Ya, malam juga.
2: Mas, artinya berbeda nanti MM.
0: Iya, enggak tahu tuh.
2: Di Melody Memory pokoknya lah.
0: Oke. Okay. Gimana?
2: Mas, yeah. Why do you love me?
0: Why do you love me?
2: Iya, yeah, okay. Why do you love me?
0: Siap, nanti ya.
2: Oke, okay deh. Jalan-jalan ya.
0: Ya, boleh.
2: Jalan-jalannya Bu Mus Bogowonto, Mbak Nabila, Mas Juki, Mas Salut, Tuku Sia, Mami Bintoro, Mas Epen, Mbak Vido Puri, Mas Tiga, Tante Yara, Mas Arjuna Kroya. Mama Rizky pertarungan pedok-pedok malah unggul duluan kok.
0: Iya, keduluan tadi ya.
2: Iya, Mbak Dina Laras, Para Simin, Mbak Vina, terus Mbak Yati Kinan, Bu Tuti Beo, Bu Tatik, Mas Endilau, Mas Bagi Rama, Pak Bening, Mama Cantika, Mbak El, Desutira, Mbak Mar, Mas Dimas, Mas Parjan, Mas Ali Garut, Pak Seja Marjono, Bapak Amin Maskur. Pokoknya buat semua aja deh yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap.
0: Okay.
2: Semoga pada sehat. Mas Arta sehat-sehat lah mas lah.
0: Ya,
2: jangan sakit-sakit tembe, sehat yo. Pada laporan kenapa jaman doanya gak ada. Belum jadi tempe nih.
0: Iya betul.
2: Jadi geget ya.
0: Iya.
2: Tapi ya lah, gak apa-apa yang penting mas Arta sehat lah mas ya, oke?
0: Okay.
2: Hatur nuhun.
0: Yuk.
2: Doakan selalu, engkau selalu sehat biar bisa siaran.
0: Amin.
2: Banyak rezekinya, oke? Okay. Assalamualaikum okay. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Arta pilihin dulu ya. Tadi udah di request juga sama Mama Rizky. Ini salah satu lagu yang udah sangat akrab banget sama semua pendengar se-Indonesia. Kalau lagu ini membawa Anda kembali ke suatu masa, nikmati aja. Nggak perlu buru-buru untuk mengusirnya gitu ya. Jadi, nggak perlu buru-buru mengusir kenangannya. Biarin datang, biarin lewat, lalu kita tersenyum.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
5: Pak, saya punya rencana menikah.
6: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
5: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
6: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
5: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
6: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
5: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya, Pak?
6: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
5: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
6: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
4: Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap. Lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Ya, indah sekali tadi lagunya dari Kus Bersaudara ya, atau Kus Plus. Kadang memang gak perlu banyak kata, sebuah lagu juga udah cukup untuk bisa bercerita. Dan mungkin itu sebabnya lagu-lagu lama tetap punya tempat tersendiri ya, warga percaya. Zaman boleh berubah, teknologi semakin canggih, cara kita berkomunikasi juga berubah, tapi perasaan manusia ya kurang lebih tetap sama ya. Kita tetap bisa rindu, tetap bisa bahagia, tetap bisa sedih, dan tetap bisa tersenyum ketika mengingat sesuatu yang pernah begitu berarti ya. Oke, selamat malam buat Mbak Mustolinga yang ada di Kuripan. Pengen salam balik aja buat Mama Rizky yang ada di Petarangan Kemranjen. Tadi kebetulan juga udah sempet nyalamin Mbak Mustolinga ya. Baik, para pecinta Melodi Memori di manapun Anda berada, malam hari ini gak usah terlalu serius ya, kita santai aja. Kalau ada kenangan indah ya tentunya kita syukuri aja. Kalau ada kenangan yang kurang menyenangkan, kita jadikan pelajaran. Dan kalau ada seseorang dari masa lalu yang tiba-tiba muncul di pikiran karena sebuah lagu, ya udah, senyumin lagi. Gak perlu cari lagi ya.

0: Jen, wetengku lara banget kok. Arep ngene, Nini Ruci njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget kok, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kowe?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur
4: sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye
3: bodol.
5: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak, mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material apa bayana nang kana sisan gawe tuku semen keng ana nggo dandan dapur tiana
5: ngone Pak Kirno. No pertolong seluruh lagi berkah jaya percaya gue Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
0: mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah nyong ana ya bu ibunya rasa melu.
0: Iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan.

0: Lacap, ke, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
1: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
1: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

0: Warga Cilecop, ada kabar seru nih. Saatnya wujudkan ruang tamu impian bersama Informa. Nikmati promo spesial, bikin set nyaman versi terbaikmu. Dapatkan 3 furniture plus 1 sampai 2 aksesori hanya dengan Rp8.399.000 per set. Dan jangan lewatkan juga promo cashback hingga 9 juta untuk setiap pembelanjaan furniture. Makin seru, nikmati juga benefit membership Informa Cilecap dan kemudahan membayar menggunakan poin. Yuk segera kunjungi Informa Cilecap lantai 2 di Jalan Gatot Subroto, seberang RSUD Cilecap. Informa Furnishing with Style. Bikin ruang tamu nyaman sesuka kamu. Bersama Informa Cilecap, saatnya bikin rumah jadi versi terbaik kamu.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Berbabaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan, Min. Urung apa-apa, wis kesel wake. Ah, jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Yang ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak, Min, lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Waktu kau ngiklik temen.
4: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
5: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Ika kau pengen ngerokok sih mereka waktu.
4: Anak rokok legal, karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
6: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang gawe waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukai nih. Alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukai nih rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda. Lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
0: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
9: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
10: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
11: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
12: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Gak terasa warga bercahaya, kita udah cukup jauh berjalan malam hari ini, kurang lebihnya hampir 2 jam ya. Kalau dipikir-pikir, hidup memang seperti sebuah playlist. Ada lagu yang kita putar berulang-ulang, ada lagu yang hanya kita dengerin sekali, ada lagu yang mungkin dulu kita pernah benci, tapi beberapa tahun kemudian justru jadi lagu favorit. Begitu juga dengan kehidupan ya, ada masa yang pingin kita ulang, ada masa yang cukup dikenang, dan ada masa yang mungkin gak pingin kita datang lagi. Tapi semuanya tetap menjadi bagian dari perjalanan, karena ya tanpa masa lalu kita gak akan menjadi kita yang sekarang, ya kan? Jadi malam ini kita nikmatin aja, gak perlu memikirkan terlalu banyak hal. Besok masih ada, masalah juga masih ada. Tapi malam ini kita bisa kasih waktu sebentar untuk diri kita sendiri. Selamat malam buat Mbak Laras, Mbak Dina Laras ya, yang ada di Kinibalu yang baru gabung. Tadi kebetulan lagunya udah Arta puter, Apa Salah dan Dosaku. Kebetulan tadi diminta juga sama Kang Arjuna yang ada di Kroya. Baik, buat yang malam hari ini lagi bahagia, semoga kebahagiaannya bertambah. Buat yang lagi lelah, semoga setelah dengerin lagu-lagu di Melody Memory malam hari ini, hati terasa ya sedikit lebih ringan gitu ya. Dan buat Anda yang lagi merindukan seseorang, semoga rasa rindu itu jadi sesuatu yang indah. Karena nggak semua yang kita rindukan harus kembali ya. Kadang-kadang cukup bisa kita kenang aja. Baik, sampai ketemu lagi di Melody Memory hari Senin depan. Arta pamit, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Jangan lupa bersyukur untuk hal-hal kecil yang hari ini masih kita punya. Bercahaya FM, usia 58, tetap yang terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

Türkiye Hayır. Forum Radio LPTL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

0: Hai, senang sekali bisa kembali menyapa Anda bersama saya Mita yang akan mengawal waktu Anda lewat sajian berita teraktual dan terpercaya. Mengupdate kabar terbaru, tim redaksi serta reporter kami telah menyiapkan beragam informasi hangat dari berbagai wilayah. Dan inilah highlight Jawa Tengah hari ini. Warga takut ketahuan sakit, capaian CKG di Temanggung masih rendah. Dukung IKM lokal, Dekranasda Jateng Store sediakan merchandise resmi MTQ Nasional. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
1: Anda masih dengarkan Jateng dalam berita.

Kita buka jateng dalam berita kali ini dengan serba-serbi penyelenggaraan MTQ ke-31 di Semarang. Kemeriahan ajang Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 di Kota Semarang yang berlangsung hingga 20 September mendatang menjadi kesempatan berharga bagi masyarakat dan para kafilah dari seluruh Indonesia untuk berburu souvenir resmi karya UKM lokal. Official merchandise ini dipusatkan di Dekranasda Store Jawa Tengah di Jalan Pahlawan yang hanya berjarak sekitar 650 meter dari Lapangan Simpang 5. Beragam pilihan souvenir menarik dan terjangkau siap diboyong pulang, mulai dari harga Rp8.000. Kepala Toko Dekranasda Store Jateng Agung Budi mengatakan, bagi masyarakat maupun tamu daerah yang ingin berbelanja oleh-oleh khas MTQ, Dekranasda Store buka setiap hari mulai tanggal 12 hingga 19 September 2026 dari jam 9 pagi sampai 10 malam. Lewat momentum ini, Agung mengajak seluruh pengunjung untuk menyempatkan diri datang langsung membawa pulang karya lokal, sekaligus mendorong produk-produk UKM Jateng semakin dikenal di kancah nasional.

0: Program cek kesehatan gratis di Temanggung masih menyentuh angka 42% hingga akhir Agustus lalu. Dinas Kesehatan Temanggung mengatakan salah satu kendalanya adalah masih banyaknya masyarakat yang enggan memeriksakan diri karena takut mengetahui kondisi penyakit mereka. Ramadi Aksa melaporkan selengkapnya.
1: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Temanggung belum sepenuhnya menjangkau masyarakat. Hingga akhir Agustus lalu, cakupannya baru sekitar 42%, masih di bawah target pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menetapkan target 54% dari total penduduk hingga akhir 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Intan Pananwangi, mengatakan jika capaian CKG masih perlu digenjot. Menurutnya, sebagian masyarakat justru enggan melakukan pemeriksaan karena takut mengetahui kondisi kesehatan mereka.
2: 42% kita baru ya, baru 42% ya, dari target kita yang harusnya 54% ya.
3: Itu targetnya sampai kapan?
2: Ya untuk ini, tahun ini kan Provinsi Jawa Tengah menargetkan 54% total penduduk harus di CKG.
4: Kendalanya apa Bu untuk CKG ini?
2: Masyarakat itu masih takut untuk mengetahui, okay, kalau ikut CKG kok tahu penyakitnya, tahu anunya.
3: Itu hampir sama alasannya di mana?
2: Ya, sama. Yang kedua ini di kendala apa? Aplikasi. Ya, aplikasi yang asik itu seluruh Indonesia memang baru ada. Anu, kendala. Terus yang ketiga tenaga kesehatan kita yang terbatas.
5: Lalu upaya dari Dinas Kesehatan untuk mencapai target apa saja Bu?
2: Sekarang semua kegiatan kita CKG, ya. Kita melaksanakan di Car Free Day, semua kegiatan yang rame-rame kita CKG. Ya. Ya. Kan untuk mengetahui, untuk screening kesehatan ini, jadi untuk mengetahui kondisi masing-masing perorangan. Dengan CKG ini akan diketahui kondisinya masing-masing. Ya. Monggo dirawuhi, guys. Mungkin kalau sekarang sudah tidak anu ya, tidak seperti yang pertama. Seperti pertama dulu kan sebagai hadiah ulang tahun. Kalau sekarang kan enggak ya, jadi agak berkurang. Prinsipnya satu tahun sekali.
1: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Data sektoral yang akurat di setiap instansi pemerintah sangat mendesak dilakukan agar informasi yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, Pemkab Purbalingga bekerja sama dengan BPS untuk memastikan setiap kebijakan dan prioritas pembangunan didasarkan pada data lapangan yang presisi. Berikut laporan Fitri Hasanah.
6: Data yang dihasilkan organisasi perangkat daerah OPD Kabupaten Purbalingga diharapkan tidak berhenti sebagai angka dalam dokumen pemerintahan atau sekedar pemenuhan kewajiban pelaporan, namun harus mampu memberikan manfaat nyata diolah menjadi informasi yang dapat membantu pemerintah memahami kondisi masyarakat, melihat kebutuhan di lapangan dan menentukan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Hal itu dikatakan Kepala Dinkominfo Purbalingga Budi Setiawan saat penutupan pembinaan statistik sektoral di ruang Artilawet Gedung B Kompleks Setda Purbalingga. Dikatakan Budi, Dinkominfo Purbalingga selaku wali data daerah bersama Badan Pusat Statistik BPS Purbalingga terus berupaya melakukan pembinaan statistik sektoral kepada pengelola data OPD untuk menghasilkan dan mengelola data yang lebih berkualitas. Menurutnya, data yang selama ini terpublikasi dan terupdate oleh pengelola data OPD telah memiliki standar yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan serta diolah dan disebarluaskan secara tepat. Pihaknya juga mendorong seluruh perangkat daerah dapat memanfaatkan data yang telah diproduksi karena data tersebut memiliki potensi untuk menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan dan mengambil keputusan yang lebih tepat sasaran.
7: Dan menjadi pemenuhan kewajiban saja untuk laporan, tapi harapannya ini memberikan manfaat nyata. Yang pertama contohnya untuk terkait data pendidikan, ini dapat digunakan untuk melihat kebutuhan dan pemerataan layanan pendidikan. Di kesehatan, ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelayanan dan kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian. Kemudian data sosial dapat membantu kita untuk memahami kondisi kesejahteraan masyarakat.
6: Sementara itu, pada kegiatan pembinaan statistik sektoral yang dilaksanakan oleh Dinkominfo dan BPS Purbalingga telah dilakukan pengisian standar data untuk 1.858 indikator dalam daftar data prioritas Kabupaten Purbalingga. Selain itu, sedikitnya 30 kegiatan statistik sektoral akan diinput ke dalam sistem rekomendasi statistik dan sedikitnya 30 infografis telah disusun oleh produsen data. Fitri Hasanah melaporkan.
8: Jateng dalam berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
0: Kabupaten Kendal siap menjadi tuan rumah 8 cabur pekan olahraga Provinsi Jawa Tengah ke-17 yang akan digelar 25 Oktober mendatang. Faiz Rozi melaporkan selengkapnya.
9: Mekanik ya? Oh ya. Jadi itu kan persiapan dari kaitannya bahwa Kendal nanti di propose itu kan jadi tuan rumah di BMX ya, sepeda.
10: Kabupaten Kendal menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jateng ke-17 Semarang Raya yang akan digelar mulai 25 Oktober mendatang. Sebagai tuan rumah, maka harus mempersiapkan tempat-tempat atau venue yang akan digunakan untuk bertanding. Ada 8 cabang olahraga atau cabur yang digelar di Kendal, yakni bridge, esport, hapkido, jujitsu, panahan, sepatu roda, tarung derajat, dan balap sepeda. Adapun tempat-tempat yang akan digunakan untuk berlaga, yakni sport center, gor Bawurekso, Riverwalk Boja, stadion utama, dan lintasan sepeda di Desa Gebangan, Kecamatan Bageruyung. Ketua Koni Kendal Subur Isnadi mengatakan, semua tempat sudah siap kecuali sirkuit sepeda BMX dan skateboard yang saat ini sedang renovasi. Targetnya akhir September ini harus sudah selesai.
9: Ini semua tidak hanya sepeda ya, hampir semua venue kita persiapkan. Kita kan ada 8 tuan rumah untuk cabur itu, persiapkan 8 venue. Tapi yang paling kita krusial ya ini, balap sepeda, BMX ini sama skateboard. Kita harapkan ya harus bulan ini, karena kan Oktober sudah kita pakai. Karena itu persiapan-persiapannya kan September akhir sudah harus selesai.
10: Nur Faiz Subasono, Binpres Pengurus Cabang ISI Kendal, menambahkan sirkuit BMX dibuat standar nasional. Luas sirkuit 5.000 meter persegi dengan panjang lintasan 275 meter dengan beberapa obstacle atau rintangan.
11: Ada obstacle-nya untuk lane 1 itu ada 4 obstacle, terus berem lane kedua namanya pro section itu ada 2, untuk lane 3 itu ada 9 obstacle, lane ke terakhir 4 ada 7 obstacle, 7 rintangan lah bahasanya.
10: Sirkuit BMX secara umum sudah bisa digunakan meskipun renovasi belum selesai 100%. Terbukti, sirkuit BMX tersebut bisa digunakan pada event Popda Jateng awal September kemarin.

0: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng dalam berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Ratusan pebasket muda bertalenta meramaikan Nusantara Basketball Competition 2026 yang dipusatkan di Batang. Tidak sekadar memperebutkan gelar juara, kejuaraan ini dirancang oleh para pemerhati basket sebagai wadah pembinaan berjenjang untuk melahirkan atlet-atlet pelajar berprestasi hingga kancah nasional. Rekan Harry Kiss mengabarkan untuk Anda.
1: Berawal dari motivasi untuk menggembleng mental pebasket muda, para pemerhati basket merasa perlu untuk menggelar Nusantara Basketball Competition 2026 untuk menakar jauh mana kualitas bermain di wilayah Ekskare Sidenan Pekalongan. Kompetisi yang menyasar pelajar SMP, MTs, dan SMA SMK sederajat ini fokus untuk mempertemukan para pebasket muda dalam satu kompetisi sehingga mampu mengembangkan potensi sebelum bertanding di event yang lebih besar. Sebanyak 32 tim yang terbagi dalam putra dan putri mengikuti kompetisi sejak 10 hingga 13 September 2026 di Gor Abirawa, Batang. Ketua Panitia Nusantara Basketball Competition 2026, Mula Fahad Al-Faruk, memastikan kompetisi ini merupakan sarana bagi pebasket muda di wilayah Ekare Sidenan Pekalongan untuk menampilkan kemampuannya secara maksimal.
2: Untuk kita sebenarnya hanya untuk pelajar ya, SMA SMK sederajat dan SMP SMK sederajat. Jadi kayak lebih ke kita mau memaksimalkan potensi anak-anak daerah di kalangan pelajar gitu.
3: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
0: Perjuangan atlet pelajar Sragen dalam Popda Jateng 2026 berhasil menggaet 33 medali yang dihasilkan dari atletik, renang hingga bela diri. Capaian ini diharapkan jadi motivasi bagi atlet muda Sragen untuk terus giat berlatih dan mengukir prestasi hingga level dunia. Dari Sragen, Dewi Rati melaporkan untuk Anda.
4: Kontingen atlet Kabupaten Sragen berhasil meraih 33 medali dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Jawa Tengah tahun 2026 di Gor Indoor Jatidiri, Semarang. Dari perhelatan 6 hari tersebut, tanggal 1 hingga 6 September 2026 lalu, kontingen Sragen membawa pulang 6 medali emas, 8 medali perak, dan 19 medali perunggu dari berbagai cabang olahraga atau cabor. Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Sragen, Suparno SH, yang juga menjabat Ketua DPRD Kabupaten Sragen, kepada reporter Radio Buana Asri Sragen, saat ditemui di ruang kerjanya menyampaikan, puluhan medali berhasil dicapai para atlet terbaik dari cabang olahraga atau cabur atletik, karate, panahan, renang, menembak, bulu tangkis, taekwondo, tinju, bola voli pasir, dan pencak silat. Pihaknya merasa bangga dan menyampaikan apresiasi luar biasa kepada para atlet yang membawa nama Sragen di tingkat provinsi. Capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh cabang olahraga untuk meningkatkan prestasi pada ajang berikutnya. Di sisi lain, Suparno SH mendorong cabur-cabur lainnya untuk terus meningkatkan prestasi. Selain itu, juga mendukung keberadaan 4 cabang olahraga atau cabor yang menggunakan gedung X Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Disporapar Sragen sebagai kamp latihan untuk olahraga wushu, MMA, kickboxing atau tinju, dan muay thai. Diharapkan dengan pemanfaatan X Disporapar tersebut dapat memupuk prestasi para generasi muda pada berbagai ajang seperti turnamen terbuka, Popda hingga Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov. Suparno SH juga berpesan kepada para atlet muda Sragen agar tidak mudah menyerah dan terus menjaga semangat dalam berlatih serta berkompetisi.
5: Prestasi Popda kemarin memang meningkat dari ranking kemarin, dari tahun kemarin. Tentu hal ini saya mengucapkan pada seluruh anak-anak saya yang mengikuti Popda. Dan terima kasih kepada ofisial-ofisial dan teman-teman di cabur yang lain yang sudah memberikan suatu suguhan medalinya yang terbaik. Tentu dalam hal ini langkah kami selalu akan memberikan bentuk semangat pada teman-teman cabur agar supaya di tahun ke depan lebih baik lagi. Nah, sebentar lagi kan kita akan porprov. Ini kami tidak tinggal diam, kami selalu gencar akan memberikan semangat pada anak-anak. pesan saya, jangan kendor, semangat terus berjuang, dan pupuklah jiwamu dalam berolahraga, tunjukkan prestasimu. Yang tua, jangan juga memberikan suatu penghalang, dukunglah pada anak-anak tunas-tunas bangsa ini melalui prestasi berolahraga. Semangat untuk olahraga, bravo.
4: Demikian saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Pendengar, demikian rangkaian informasi Jateng dalam berita hari ini. Saya Mita Rosana, mewakili redaksi dan tim reporter, mohon undur diri. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu berpikir positif dalam menjalani hari-hari Anda. Terus dengarkan radio ya, untuk informasi dan hiburan terbaik. Sampai jumpa lagi di Jateng dalam berita edisi berikutnya.
3: Baru saja Anda dengarkan Jateng dalam berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
6: Pak, sumur resap pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kono atus nang kali maneh.
7: Is, ya aja, Mak.
6: Lah terus kepriwe?
7: Mayu, Mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
6: Ya yuk Pak, gagen daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon padha daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
8: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
6: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskonane.
9: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh.
10: Kayu kuwi lho.
9: Aja kaya kiye.
10: Bodol.
11: Is, Bu.
9: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soale gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
11: Nyong bingung, Bu.
9: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti anak.
11: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
9: maningan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
11: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
9: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
12: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
8: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
9: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
12: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
13: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
14: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
15: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
16: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
15: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
16: Serius? Wah, jadi gak sabar.
15: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
16: Oh gitu ya? Berapa?
14: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
15: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
14: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
17: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
16: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
14: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
17: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM usia 58 tetap yang terdepan. Selamat malam Sugeng dalu warga bercahaya. Alhamdulillah G. Kang Arta bisa nongol maning dodolan mendoan di melodi dangdut kenangan. Senangannya mendoan sing kebriwe mak sing gurih apa sing meriyik ya. Ya selera kan jelas beda-beda ya. Sing jelas G. Kang Arta ya duwe mendoan ya sing warna-warna. Mendoane ayu-ayu. Malam Jumat ge ya jan ora kerasa ngerti-ngerti ngesik bisa arep dina jemua terus minggu ya. Ya wis ge sing arep pesen mendoan langsung bae nang 08112605443. Moga-moga riga pada sing lagi laya-laya ya pada sehat waras bergas ya.

Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpa Pandaya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
4: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

94.3 Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Jumat Jumat pon ki ya, lur untuk Jumat Kliwon tenang bae apa sing diweteni. Sing meteni ki bakal mendoane ki. Pangarta iki ya. Terima kasih sing wis pesan mendoane nang 0811260543 Kang Arta nyong tuku mendoane 5000 baen ya karo secawan madu ge. Salam engko kabehan bae. Kang Arta ya kesuwun. Matur nuwun ge engko teh arum ya sing wis pesan mendoane nang 0811260543 ge mumpung esiana waktu 10 menit ya. Sing arep online ya uli nang 0811260543. Nek orang ana sing mlebu maning ya wis engko bareng dalam maning jam 10 ya kaya biasane. Lelang mendoan melodi dangdut kenangan ya sing sereng kok langsung didukung bae nang 0811260543. Sugeng dalu Kang Arta nyong melu mendoane supir taksi ya. Kang Ahmad Anas Ramadan supir taksi apa ana idol ya supir taksi. Supir taksi gadis desa ya Kang Ahmad Anas Ramadan ya. Yang kau dintani ben genyong arep ngundang Mbak Ayu Kristina di situ ya kau nyanyi secawan madu ya. Sing mandan syahdu melo-melo.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
3: Siapa?
2: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
3: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
4: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.

0: Senandung Irama Negeri Jiran. Setiap Jumat mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.
1: Saat ini waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

Jam 10 wayahe Kang Arta lelang mendoan di Siti Lur yang sing seneng sing srek langsung didukung bayanang 08112605543 sing pertama tak lelang mendoane Mbak Ayu Ice Trisnawati aku cinta padamu.

Ya, gue lelang mendoane sing pertama ya lur tekan Bakayu Ica Trisnawati. Lelang mendoane sing kelorong ane Bakayu Yulia Citra. Pestamu dukaku.

Ya, loro bayo loro ya sing kelelang menduane ya. Miki sing pertama tekan Bakayu Ica Tresnawati aku cinta padamu sing kelorone tekan Bakayu Yulia Citra. Pestamu duga aku yo. Didukung bayo lor langsung nang 0811260543 nyong ketemu sing wis padan dukung nang 0811260543 Mama Rizki senang peterangan kemerajan sugeng dalu nyemili nomor siji Kang Arta. Terus anak Kang Arjuna sing nang kroya melu milih nomor siji Kang Arta. Oke matur nuwun. Ki sorana namane ngapa ya nek wis sorana namane ya wis deal ya. Wong loro tok wis cukup lah ya dadine unggul. Berarti orang sing milih sapa miki ya? Mbak Ayu Yulia Citra Pestamu Dukaku. Ya matur nuwun sing wis dukung lelang mendo ini melodi dangdut kenangan ge langsung tak puter napa ya Mbak Ayu Ice Trisnawati aku cinta padamu nang lelang mendoan melodi dangdut kenangan.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Asam banget, tambah gede ya.
3: Iya, ya, selamat. Kamu nempat RT dengan wilanak ya.
2: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
4: Ini dari kanca pukul, jadi kayak ngajak aku bisnis.
2: Tapi nih, kalau aku pengen menu ya anju parah.
4: Ya enak, ya mau buka
2: cincin. Kalau petanyong ya.
3: Ini rokok kolang pak, cukai nih pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Nggak cukai palsu, apa mana nggak cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan nggak rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Nggak
4: sedaya kayak larang, kisimukan tapi enak pak.
3: Oke, ngerti ora pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, stadion diane, apa ton rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
5: Dan ini menjadi teman bro.
3: Nah, sedulur, ayo jadikan kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai, kia nomere.
5: Jadi guys, ngomong harus apa? Bilo ngekuk, lena nunduk, ngomong
6: aku ada keperluan, mereka di penjara.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pak, sumur resat pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kena dusnang kali manik.
9: Is, ya aja mak.
8: Lah terus ke priwe.
9: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ki, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
8: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
10: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
8: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

Dampak kemarau makin meluas, warga bercahaya. 75 desa di Cilacap kini kesulitan air bersih ya. Wilayah yang terdampak kemarau di Kabupaten Cilacap semakin bertambah. Saat ini 75 desa yang tersebar di 18 kecamatan kesulitan air bersih. Warga di sejumlah wilayah Kabupaten Cilacap masih membutuhkan bantuan air bersih akibat kekeringan. Sampai hari Kamis 17 September sebanyak 5.447.000 liter air bersih sudah disalurkan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap Taryo mengatakan air tersebut dikirim menggunakan 1.066 tangki untuk 27.953 KK atau 58.233 jiwa di 75 desa yang tersebar di 18 kecamatan. Menurutnya, bantuan air bersih masih terus dikirim ke wilayah yang membutuhkan. Pada hari Kamis, banyak 16 tangki air bersih dikirim ke 13 desa di 13 desa di 8 kecamatan warga bercahaya.

0: Aduh, Jen. Wetang kula arep banget kok. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget kok, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kowe?
1: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kue.
0: Oh, kaya kue ya?
1: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutup kayak kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gak kaya kiye. Kasure nenine kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu warung tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Jam 10 wengi pun julid 38 menit gaya Kangarta Tejing ngancani nang Mendoan. Nyong ketemu karo Bu Yati sing nang Banjaran Sugeng Dalu penyiar Mendoane 10 bayang go sedulur sing nang grup Bercahaya salam sehat go kabehane. Go penyiare ya moga selalu sehat. Amin. Matur nuwun Bu Yati nang Banjaran. Ya nyong ketemu karo Mama Kari Rizki ge Jokowi meremak.
1: Sugeng Dalu Mas Arta, assalamualaikum, selamat malam.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini orang jeda-jeda.
0: Apa iya lho? Dela toko iklan itu.
1: Iya, ini saya teman Mas Arta. Penutupannya Mas Arta.
0: Apa ge?
1: Doa suci.
0: Doa suci yang kok.
1: Ya, ya salamnya Mas Arta. Kanggo sing ngasih pada melek bela ya.
0: Masing merem orang.
1: Anggo Kang Arjuna, Mak Enok, Mbak Mar, Mas Dimas, Kang Arjuna, Kroya, Babe Sukar, Bunda Kinan, ya moga-moga durung sare. Anggo Mas Artane ya sehat selalu, rezeki lancar full barokah. Tak borong Mas Arta.
0: Ya wis kabeh karo rinjinge, Mak.
1: Berkati ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Borong kabeh karo rinjinge ya. Harus sing mentas sisan, Mak. Ya wis ge bukan yang kupinta. Rita Sugiarto sing disenengi nang Bu Yati sing nang Banjaran ge. Bunda Kinan apa Bu Yati sih ya? Ini ngomongnya Bu Yati sih maring nyong.

0: waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
0: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
2: jika kau pengen ngerokok sih orang kawin waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kawin waktu rokok legal gue sih anak pita cukai nih alias anak bandrol rekan nih.

0: bersama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
1: Bu, minta bu buat makan.
2: Kamu gak sekolah, nak?
1: Enggak, bu.
2: Orang tuamu mana?
1: Itu ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
2: Ibu, yang digendong anak ibu. Ini yang minta-minta anak ibu juga. Ibu, gak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
3: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

Nagi wiswaya kang arda gugutan yang mendoane ya lur ge. Terus matur nuwun sing pada pesan mendoane nang 08112605443. Insya Allah ketemu maning nang mendoan dina Senin ngarep ya. Sugeng dalu sugeng istirahat. Radio Percaya FM usia 58 tetap jadi yang terdepan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berjuta harapan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti. Bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk jelas.

0: menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Sebening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in al-mudin wa t-tib. Wa salatu wa salamu ala rasulullah amiyyil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Pendengar dari bercahaya yang dimuliakan Allah, marilah pada kali ini kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dan mengucapkan kepada Alhamdulillah bil alamin. Kita diberi oleh Allah untuk kesempatan untuk beribadah, bermuamalah dengan sama manusia, untuk meningkatkan keimanan dan ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain menjalankan ibadah-ibadah pokok seperti salat, puasa dan lain sebagainya, di antara cara meningkatkan kualitas takwa dan keimanan kita adalah dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi sendiri maupun secara berjamaah. Perlu kita ketahui, melakukan zikir kepada Allah tidak hanya disyariatkan saat bersendi saja, namun juga diperintahkan oleh syariat dengan melakukan dengan bersama-sama atau berjamaah. Melakukan zikir secara bersama-sama tidak merupakan bid'ah, bukan merupakan baru dalam Islam. Hal ini berdasar dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah sebagai berikut: Ta'ala malaikata yatufuna fit-turuq yaltamisu ahlal innal zikr. Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang berkeliling di sana mencari orang-orang ahli zikir. Fa idza wajadu qawman yadhkuruna Allah azza wa jalla tanadaw halumu ila hajatikum. Jika malaikat-malaikat tersebut menemukan ada kaum yang berzikir kepada Allah azza wa jalla, para malaikat sampaikan apa kebutuhan kalian. Fa yahuffunahum bi ajnihatihim ila samaa'id dunya. Malaikat meliputi mereka dengan ayat-ayatnya hingga sampai langit dunia, yaitu langit yang paling rendah. Ayas alukum rabbukum wa alam ma yakulu abadi. Malaikat-malaikat itu kemudian ditanya kepada oleh Allah, sedangkan Allah adalah zat yang maha mengetahui apa yang dibaca oleh hamba-hambaku. Wa yahmidunaka wa yumajjadunaka yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmidunaka wa yumajjidunaka. Mereka bertasbih kepadamu ya Allah, bertakbir kepadamu, bertahmid dan memuliakan namamu. Wa yaqulu hal ra'auni. Allah lalu kembali bertanya, apakah mereka melihatku? Fa yaquluna la wallahi ma ra'au. Mereka menjawab, tidak, demi Allah mereka tidak pernah melihat engkau ya Allah. Fa yaqulu kaifa la ra'auni. Bagaimana seandainya mereka bisa melihatku? Ya kuluna lauru auga kanu asyadda laka badatan wa asyadda laka tamjidan wa aghsaru laka tasbihan. Andaikan mereka melihatmu, pasti mereka akan lebih lagi melakukan ibadah menyembahmu, lebih memulihkanmu, serta lebih banyak lagi bacaan tasbih mereka atasmu ya Rabb. Ya kulu famada is'aluna, lalu apa yang dia minta kepadaku? Ya kuluna is'aluna kal jannah, mereka minta sukamu ya Rabb. Ya qulu ahra'uha. Nah, apa mereka juga sudah pernah melihat surga-Ku? Ya quluna la wallahi ya rabbi ma ra'uha. Belum ya Allah, wahai Tuhanku, mereka belum pernah sekalipun melihat. La wallahi ya rabbi ma ra'uha. Demi Allah, wahai Tuhanku, mereka belum pernah sekalipun melihat surga-Mu. Ya qulu fa kaifa law ra'uha? Bagaimana seandainya mereka sudah melihatnya? Lau annahum ra'uha kanu ashadda 'alaiha harasan wa ashadda laha talaba wa 'azama fiha ruhiya. Apabila mereka pernah melihatnya, pasti mereka lebih semangat dan giat dalam mencari dan memiliki surga tersebut. Qala fa mimma yata'awadun, apa yang mereka minta perlindungan? Yaquluna yata'awadun minan nar, mereka minta perlindungan dari siksa api neraka. Fa yaqulu ahlu ra'uha, apakah mereka pernah melihatnya? Yaqulu la wallahi ma ra'uha, ya Tuhan, mereka belum pernah menyaksikannya. Yaqulu fa kaifa la ra'uha, mudah bagaimana sikap mereka andai saja mereka sudah pernah melihat neraka itu. La ra'uha kanu ashadda minha firar wa ashadda laha makhofa, pastinya mereka akan lari kencang dan begitu menakuti neraka tersebut ya Allah. Qala fa ushidukum anni qad afrudu lahum, dengan begitu saksikanlah bahwa Allah sungguh telah mengampuni mereka. Yaqulu ma'akum minal malaikah fihim fulanun laysa minkum innama ja'a li hajah. Ada satu malaikat yang melapor kepada Allah, ya Allah, di antara orang-orang yang sedang duduk berzikir kepadamu ada satu orang yang tidak ikut berzikir, namun kedatangan mereka di majlis itu karena ada suatu kepentingan lain. Qala humul julasa'u la yashqa bihim jalisum. Allah menjawab, mereka adalah orang yang duduk dalam persamaan satu majlis. Tidak ada orang yang celaka bagi siapun yang dalam satu majlis dengan mereka. Hadis dari Bukhari Muslim. Pendengar dari Bercahaya Nurul Allah, kisah dalam hadis di atas dapat kita ambil pelajaran bahwa berzikir secara bersama-sama mempunyai dasar yang jelas di antaranya melalui hadis di atas, di mana malaikat melaporkan orang yang berzikir bersama-sama. Siapapun saja yang hadir dalam satu majlis, meskipun orang itu mempunyai kepentingan atau niat yang kurang lurus atau mengantuk, namun karena keagungan majlis zikir, siapapun mereka yang berada dalam satu majlis itu, Allah akan mengampuni dosa mereka. Namun karena keagungan majlis zikir, siapapun mereka yang berada dalam satu majlis itu, Allah akan mengampuni dosa mereka semua. Manfaat lain selain berzikir mengingat Allah, berzikir bersama orang banyak mempunyai segudang manfaat. Seorang dokter yang tidak pernah bertemu dengan dokter lain, ia akan merasa menjadi dokter sendiri, merasa paling pintar sendiri. Orang yang wajahnya ganteng, apabila tidak pernah bertemu dengan orang lain yang ganteng, ia akan merasa paling ganteng sendiri. Begitu pula kita perlu berkumpul. Kita perlu berkumpul satu majlis dengan orang-orang alim, soleh, dekat kepada Allah, supaya kita terhindar dari perasaan merasa paling alim sendiri, soleh sendiri, ahli zikir sendiri, akhirnya ujub, membanggakan diri sendiri. Soleh kisah kitalah yang paling dekat dengan Allah. Orang lain tidak lain. Ini berbahaya. Namun apabila kita sering berkumpul satu majlis zikir dengan orang-orang yang baik, penyakit hati berupa membanggakan diri sendiri, insya Allah akan terobati dalam Al-Quran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah kalian bersama orang-orang yang benar. Menurut Ibrahim Al-Khawas, berkumpul dengan orang soleh merupakan lima tipis atau lima tip yang terkenal dengan obat hati sebagai berikut. Dawa'ul qalbi khamsat asya. Obat hati ada lima perkara. Pertama, qira'atul Qur'ani bitadabbur, membaca Al-Qur'an dengan merenungkan maknanya. Yang dua, waqala al-ba'dan, kosonglah perut, artinya bisa dengan berpuasa atau tidak selalu mengikuti hawa nafsu makan, termasuk makan terlalu kenyang. Yang ketiga, waqiyamul lail, salat malam. Yang keempat, wadud'u 'indal masakhul, berdoa di waktu sahur. Terakhir, pesan Ibrahim Al-Khawas atau yang kelima yaitu wa mujalasatus shalihin, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Disinilah letak bagaimana pentingnya berzikir dan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Demikian yang kami lakukan. Saya Ali Mustaqim, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Anda telah mendengarkan Sebening Embun.

0: Harhubnas 2026, keselamatan transportasi jadi prioritas utama. Peringati HUT ke-81 PMI Cilacap beri penghargaan ratusan pendonor darah sukarela.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM usia 58 tetap yang terdepan. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta dan berikut informasi selengkapnya. Keselamatan harus menjadi bagian utama dalam setiap penyelenggaraan transportasi, bukan sekedar memenuhi prosedur administratif. Pesan tersebut disampaikan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandadi dalam amanat yang dibacakan PJ Sekda Cilacap Anissa Fabriana saat peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas 2026 tingkat Kabupaten Cilacap di Pendopo Wijayakusuma Sakti, Kamis 17 September 2026. Dudi menegaskan keselamatan tidak boleh menjadi rutinitas administratif, melainkan merupakan tanggung jawab moral. Jajaran perhubungan juga menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari bencana alam hingga gangguan layanan transportasi. Karena itu, standar keselamatan harus diterapkan secara konsisten, termasuk keberanian menghentikan operasi ketika kondisi dinilai tidak aman. Sejalan dengan pesan tersebut, PJ Sekda Cilacap Anissa Fabriana menekankan bahwa kecanggihan teknologi dalam layanan transportasi tetap harus diimbangi kepedulian dari para operator. Anissa mengatakan insan perhubungan juga kembali diingatkan bahwa menyelamatkan pengguna jasa merupakan hal yang utama. Di Cilacap, upaya menjaga keselamatan transportasi dilakukan melalui sinergi Dinas Perhubungan bersama seluruh mitra perhubungan. Selain transportasi darat, Cilacap memiliki potensi transportasi laut melalui pelabuhan serta transportasi udara melalui Bandara Tunggul Wulung. Pemerintah Kabupaten Cilacap berkomitmen memaksimalkan ketiga potensi tersebut untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Sementara terkait antisipasi kecelakaan transportasi, jajaran perhubungan bersama para mitra di Cilacap terus melakukan langkah-langkah untuk memastikan keselamatan penumpang. Anissa menyebut para insan perhubungan di Cilacap juga telah mendapatkan penguatan agar upaya antisipasi keselamatan terus dilakukan, meskipun cakupan pelayanan di daerah berbeda dengan tingkat nasional. Harhubnas 2026 mengusung tema menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju. Konektivitas transportasi dinilai berperan penting dalam memperlancar mobilitas masyarakat, menghubungkan sentra produksi dengan pasar, serta mendukung efisiensi angkutan dan logistik. Pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas transportasi publik dan integrasi antar moda agar perjalanan masyarakat menjadi lebih mudah. Dalam peringatan tersebut, September ditetapkan sebagai Bulan Keselamatan Transportasi sebagai upaya memperkuat budaya keselamatan secara berkelanjutan. Peringatan Harhubnas tingkat Kabupaten Cilacap dipimpin Anissa Fabriana sebagai Inspektur Upacara, mewakili PLT Bupati Cilacap, dan diikuti jajaran perhubungan serta mitra kerja di lingkungan Kabupaten Cilacap.
1: Jadi artinya insan perhubungan lebih diajak untuk kembali kepada lima hal pokok insan perhubungan, bahwa menyelamatkan para pengguna jasa perhubungan adalah hal yang utama. Iya, kalau di Cilacap kita sangat sudah bersinergi, jadi Dinas Perhubungan dengan seluruh mitra yang ada, karena kebetulan di Cilacap luar biasa. Ada perhubungan darat, Damri ada di sini, kemudian laut kita punya pelabuhan yang sebetulnya sangat potensial. Demikian juga untuk perhubungan udara kita punya tumbuh-tumbuh. Dan komitmen beliau, Bu PLT Bupati, ketiga potensi yang ada ini insya Allah akan dimaksimalkan. Tapi saat ini kami hanya baru menyampaikan bahwa Bu PLT Bupati sangat berkomitmen, sangat berkeinginan untuk memaksimalkan ketiga potensi itu, yang goalnya adalah untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
2: Lintas Bercahaya.
0: Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap menyiapkan 800 dosis vaksin rabies gratis bagi hewan pembawa rabies HPR. Layanan vaksinasi dan kesehatan hewan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia 2026. Vaksinasi gratis tersebut akan berlangsung pada Senin 28 September 2026 pukul 08.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat di halaman kantor Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, Slamet Sugino, mengatakan kegiatan tahun ini mengusung tema Hari Rabies Sedunia Bersama Lebih Kuat atau Stronger Together. Vaksinasi ditujukan bagi sejumlah hewan pembawa rabies, di antaranya anjing, kucing, musang, dan kera. Namun tidak semua hewan bisa langsung mendapatkan vaksinasi. Ada sejumlah persyaratan teknis yang harus dipenuhi. Hewan harus dalam kondisi sehat, tidak sedang bunting, berusia minimal 4 bulan dan sudah mendapatkan obat cacing. Bagi hewan yang belum memenuhi persyaratan vaksinasi atau kondisinya tidak sehat, petugas tetap menyediakan pelayanan kesehatan lainnya. Dinas Pertanian Cilacap menargetkan penyediaan 800 dosis vaksin rabies dalam kegiatan tersebut. Jumlah tersebut disesuaikan dengan durasi, pelayanan, serta ketersediaan tenaga dan sarana yang dimiliki. Dia menyebut berdasarkan pengalaman sebelumnya, jumlah hewan yang memenuhi syarat untuk divaksin dalam satu hari biasanya tidak mencapai 500 ekor. Karena itu, 800 dosis vaksin disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat selama kegiatan berlangsung. Pemilik hewan yang ingin mengikuti vaksinasi dapat melakukan pendaftaran secara langsung di lokasi. Dalam pelaksanaan vaksinasi, Dinas Pertanian Cilacap akan mengerahkan sumber daya manusia yang dimiliki. Sebanyak 7 dokter hewan serta tenaga paramedik akan dilibatkan dalam pelayanan tersebut. Dinas Pertanian juga tengah mengajukan dukungan kepada stasiun karantina hewan Cilacap untuk membantu pelaksanaan kegiatan.
3: Pada hari ini kami menginformasikan bahwa dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia di Kabupaten Cilacap, di mana Hari Rabies Sedunia pada tahun ini mengambil tema Bersama Lebih Kuat atau Stronger Together. Jadi Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap berencana akan melaksanakan pelayanan kesehatan hewan dan vaksinasi rabies gratis pada hari Senin 28 September 2026 mulai jam 8 sampai jam 12 siang di halaman kantor Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap. Nah, ini syarat-syarat hewan yang untuk divaksin ini tentunya hewan kucing, musang, kera atau anjing atau hewan pembawa rabies, hewan dalam kondisi sehat, kemudian tidak bunting, kemudian usia minimal 4 bulan dan sudah diberi obat cacing. Ini untuk secara teknis untuk hewan yang ready untuk divaksin. Adapun hewan-hewan yang belum memenuhi syarat untuk divaksin ataupun tidak sehat, kami juga menyiapkan untuk pengobatan, pemberian obat cacing, pemberian vitamin dan lain sebagainya. Jadi monggo kepada para pemilik hewan-hewan kesayangan untuk bisa memvaksinkan hewannya, hewan kesayangannya di halaman kantor Dinas Pertanian pada tanggal 28 September 2026. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan.
2: Lintas Bercahaya.
0: Dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan generasi muda menghadapi bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cilacap mengundang kuartir cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Cilacap untuk mengikuti rapat persiapan pembentukan Satuan Karya Saka Tangguh Bencana Tingkat Kuarcap Cilacap. Dalam kegiatan tersebut, Kuarcap Cilacap diwakili oleh Kak Agus Priyono selaku andalan cabang urusan penguatan Saka. Kehadiran perwakilan Kuarcap Cilacap menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara BPBD dan Gerakan Pramuka dalam membangun generasi muda yang tangguh, peduli, dan siap menghadapi berbagai potensi bencana. Rapat persiapan ini menjadi langkah awal untuk membahas rencana pembentukan membutuhkan saka tangguh bencana, termasuk koordinasi, pengembangan kegiatan, serta penguatan peran gerakan pramuka dalam edukasi dan kesiapsiagaan bencana di lingkungan masyarakat. Melalui pembentukan saka tangguh bencana, diharapkan anggota pramuka, khususnya golongan penegak dan pandega, dapat memperoleh pengetahuan serta keterampilan di bidang kebencanaan. Selain itu, keberadaan saka ini diharapkan mampu mendorong lahirnya generasi muda yang memiliki kepedulian sosial, jiwa kemanusiaan, serta semangat untuk berperan aktif dalam upaya pengurangan resiko bencana. Kak Agus Priyono menyampaikan bahwa penguatan satuan karya merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan potensi anggota pramuka melalui kegiatan pendidikan yang aplikatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sinergi antara BPBD Kabupaten Cilacap dan Kuarcap Cilacap diharapkan dapat menjadi fondasi bagi terbentuknya saka tangguh bencana yang aktif, terarah, dan berkelanjutan. Dengan semangat kolaborasi, gerakan pramuka Cilacap diharapkan semakin berperan dalam membangun budaya sadar bencana serta mewujudkan generasi muda yang tangguh, tanggap, dan siap menjadi bagian dari solusi dalam menghadapi berbagai tantangan kebencanaan.
2: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.

0: emangannya apa sih?
1: Kak, mau panganan sing pedes banget. Sing mama ke tuku.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan gue sing sehat. Dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Lintas Bercahaya.
1: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Cilacap menggelar peringatan hari ulang tahun ke-81 di Pendopo Wijayakusuma Sakti Cilacap, Kamis 17 September 2026. Peringatan momentum bersejarah ini diwarnai dengan penyerahan penghargaan kemanusiaan kepada ratusan pendonor darah sukarela yang telah mendonorkan darahnya sebanyak 25 kali. Dalam keterangannya, Ketua PMI Kabupaten Cilacap Farid Ma'ruf, dari sekitar 400 pendonor yang diundang pada tahun ini, sebanyak 206 pendonor dapat hadir langsung di Pendopo Wijayakusuma Sakti Cilacap. Selain fokus pada pelayanan donor darah, PMI Cilacap juga terus bergerak cepat dalam menangani krisis air bersih dengan menyalurkan lebih dari 1.200.000 liter air bersih untuk warga terdampak kekeringan.
2: PMI itu lahir atau diperingati tanggal 17 September, bukan tanggal 3. Jadi tanggal 3 itu usulan Bung Karno kepada Menteri Kesehatan supaya membentuk Palang Merah Indonesia. Dan tanggal 17 artinya sudah terbentuk 1945 dengan ketuanya Bung Karno. Berasal kepada pemerintah yang bagus ini, yang mengadakan ulang tahun PMI dikaitkan dengan pemberian penghargaan kepada para pendonor 25 kali. Jadi ini baru pertama kali pendonor 25 kali ini kita adakan, dan dari 400 pendonor tahun ini yang bisa hadir 206. Sebenarnya kita undang semuanya. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini kita terjadi komunikasi yang baik antara penyelenggara, UGD, PMI dengan para ya, ke depan kita kan terdepan dan tercepat, itu tagline kita, dan itu akan terus ya, akan kita terus gerakan, karena setiap bulan kita sudah ada bulan dana PMI, dan insya Allah akan kita kembalikan kepada masyarakat. Yang sekarang adalah bikin adalah untuk membantu air bersih kepada warga masyarakat Cilacap yang kekurangan air bersih.
1: Sementara itu, pejabat Sekda Cilacap Anissa Fabrian yang hadir mewakili pejabat Bupati Cilacap menyampaikan apresiasi tinggi atas kontribusi nyata PMI. Pemkab Cilacap juga menegaskan dukungan penuh pada agenda bulan dana PMI tahun ini serta menghimbau para ASN untuk menjadi teladan dalam berdonasi.
3: Sungguh sudah merasakan secara nyata kontribusi dari PMI bagi masyarakat Kabupaten Cilacap di berbagai sektor, tidak hanya berbicara PMI itu berbicara donor darah, tetapi anak-anak kami yang memang membutuhkan kacamata, saya juga selalu mendapatkan laporan bahwa PMI sudah mengambil porsi untuk itu. Untuk itu tentu kami menyampaikan terima kasih. Demikian juga untuk musim kekeringan ini, sudah demikian masifnya PMI bergerak memberikan bantuan air bersih bagi masyarakat. Ini juga tentu kami harus menyampaikan terima kasih. Dan bentuk dukungan kami yang nyata adalah ketika dari jajaran PMI menyampaikan permohonan support, yang menjadi ketua PMI adalah dari jajaran pemerintahan, kami sangat mendukung. Tahun ini insya Allah Pak Kalak BPBD, Pak Taryo menjadi ketua bulan dana PMI, dan kami akan support itu. Jadi sesuai yang ada di sana, semua kakak insya Allah kami himbau untuk bisa memberikan sumbangannya di bulan dana PMI. Terlebih lagi untuk para ASN tentu harus menjadi contoh bahwa memberikan kemanusiaan tentu nanti akan menjadi mendapatkan balasan yang lebih dari ini.
1: Rangkaian acara tersebut ditutup dengan penyerahan bantuan

0: Usung tema mewujudkan pelajar berintegritas dan berprestasi. Sebanyak 246 peserta dari berbagai SMA sekabupaten Cilacap unjuk kemampuan dalam 6 cabang perlombaan. Cabang yang diperlombakan meliputi dai pelajar, musabako tilawatil Quran, putra dan putri, hadroh, karya tulis ilmiah Al-Quran, serta konten video kreatif. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kasih Pendidikan Agama Islam Kemenak Cilacap, Baihaki, Pokjawas PAI, MGMP, PAI SMA, serta Kepala SMA Negeri 1 Sidarja. Dalam sambutannya, Kan Kemenak Asis Muslim menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas terselenggaranya ajang ini. Beliau menegaskan bahwa MAPSI bukan sekedar kompetisi biasa, melainkan wadah krusial untuk mengasah kreativitas, memperkuat karakter, dan menumbuhkan nilai-nilai keagamaan para pelajar dalam suasana yang positif. Melalui MAPSI, para siswa diharapkan mampu berkembang menjadi pribadi yang berprestasi sekaligus berintegritas tinggi.
1: Lintas Bercahaya.
0: Guna meringankan beban masyarakat terdampak kekeringan, Perum Perhutani KPH Banyumas Barat Purwokerto bersama BPBD Kabupaten Cilacap menyalurkan bantuan air bersih bagi warga Desa Cijati Kecamatan Cimanggu. Penyaluran bantuan yang berlangsung pada Rabu 16 September 2026 ini memprioritaskan dua wilayah RT yang berada dalam kondisi keterbatasan air bersih. Sebanyak 10.000 liter air bersih yang diangkut menggunakan dua truk tangki diserahkan secara langsung kepada warga. Penyaluran ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimcam Cimanggu, Waka ADM Banyumas Barat, Asper Majenang, Sekcam, serta Kepala Desa Cijati. Kecamatan Cimanggu sendiri mencatat ada 4 desa yang terdata sering mengalami krisis air bersih saat musim kemarau, yakni Desa Bantar Panjang, Cijati, Pesanggahan, dan Karangsari. Camat Cimanggu Agus Priharso mengapresiasi kolaborasi Perhutani dan BPBD dalam merespon kebutuhan mendesak warga di wilayahnya.
2: Desa Cijati mendapatkan bantuan air bersih dari Perhutani. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Perhutani hari ini menyumbang 2 tangki. Mudah-mudahan ke depan bisa menyumbang untuk desa-desa yang lain karena masih ada beberapa desa yang membutuhkan. Dan tentunya ini sangat luar biasa, sinergi yang sangat bagus, dan kita berharap ke depan kolaborasi ini semakin ditingkatkan sehingga banyak warga masyarakat yang menerima manfaat.
0: Selain bantuan darurat, Perhutani KPH Banyumas Barat juga memberikan solusi jangka panjang dengan menawarkan pembuatan sumur bor di kawasan lahan Perhutani. Kedepan, fasilitas sumur bor tersebut diproyeksikan memiliki fungsi ganda, yakni sebagai langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla sekaligus memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat setempat secara berkelanjutan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM usia 58 tetap yang terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: ...30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
3: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
1: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
2: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
3: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

0: Lho, gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: ...30 tahun... gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
3: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: lesat pompane budak banyu bore rasane nieng pokoke nyong bisa resanggup jaman modern iki ya masa nyong kon atus nang kali maning
1: is ya aja mak
0: lah terus kepriwe
1: mayu mak daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap ki siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru
0: ya yuk pak gagin daftar aja kesuwen aku tak waro-woro nang grup RT-an kon pada daftar kabeh mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja.